Terima kasih buat kamu yang masih dengerin aku di pada hari ini ya teman Pro 2 yang baru gabung sama kita di Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Kamu masih ditemenin bareng aku Ita Saputri sampai nanti di jam 10 pagi ya. Jadi hari ini aku pengen ajak kamu untuk ngobrol sama hal-hal yang deket banget sama kehidupan sehari-hari. Aku mau ajak kamu untuk melihat sesuatu yang mungkin sering kita temui, apalagi untuk kamu yang tinggal di Bali. Kita tuh tinggal di sebuah desa kan, misalnya punya KTP dengan alamat yang jelas, bahkan mungkin rumah kita deket banget sama Balai Banjar. Tapi pertanyaannya, seberapa deket sih kita dengan kehidupan Banjar itu sendiri? Coba diinget-inget dulu, kapan terakhir kali kamu ikut kegiatan di Banjar? Apakah waktu ada gotong royong, rapat pemuda, persiapan upacara, atau justru cuma datang kalau ada kegiatan tertentu yang memang mengharuskan kita hadir? Kalau menurutku sih ya, tinggal di lingkungan Banjar itu bukan cuma soal alamat rumah, ada kehidupan bersama di dalamnya, ada kegiatan, kebiasaan, hubungan antar warga yang ikut membentuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, di tengah kesibukan anak muda sekarang, ada yang sekolah, ada yang kuliah, ada yang sudah kerja, sampai punya banyak kegiatan sendiri, kadang urusan Banjar bisa jadi sesuatu yang kita tempatkan belakangan. Bukan berarti anak muda gak peduli loh ya, bisa jadi memang waktunya terbatas, belum tahu harus berkontribusi seperti apa, atau merasa kegiatan Banjar itu lebih banyak diurus oleh orang-orang yang lebih tua. Nah, pagi ini kita coba untuk ngobrol, apakah anak muda sekarang masih merasa dekat dengan kehidupan Banjar, atau jangan-jangan kita tinggal di lingkungan yang sama, tapi justru kurang mengenal kehidupan di dalamnya.

0: tim yang selalu bawa tumbler kemana-mana atau yang bawa tapi lupa dicuci? Padahal ya, walaupun isinya cuma air putih, tumbler tetap bisa jadi sarang kuman loh. Dari tangan kita, dari air liur pas minum, sampai bagian dalam yang lembab, semuanya bisa bikin tumbler jadi bau dan gak higienis. Idealnya sih, tumbler itu dicuci setiap hari. Tapi kalau kamu lagi super sibuk, ya minimal 2-3 hari sekali, jangan sampai kelewatan ya. Dan ingat, jangan cuman bagian botolnya aja, tapi tutup, sedotan, sampai karet-karetnya juga wajib dibersihin. Soalnya, itu tempat favorit bakteri untuk ngumpet. Yuk mulai sekarang lebih peduli sama kebersihan tumbler kamu, biar tetap sehat dari air yang kamu minum setiap hari.
1: Instagram dan YouTube channel di RNI Pro 2 Singaraja.

Oke, 105,4 FM Teman Pro 2. Kalau kita bicara soal kehidupan Banjar, biasanya sih yang langsung terbayang itu adalah gotong royong ya, kegiatan seketeruna-teruni, persiapan upacara, sampai berbagai kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggal kita. Tapi setiap anak muda tentu punya pengalaman yang beda-beda. Ada yang aktif ikut kegiatan Banjar, punya banyak teman, bahkan ikut membantu menyiapkan berbagai acara. Ada juga yang mungkin lebih sering ada di rumah, sibuk dengan sekolah atau pekerjaan, sehingga jarang terlibat dalam kegiatan lingkungan. Kalau menurutku sih kondisi ini menarik untuk kita lihat lebih jauh. Soalnya kedekatan dengan Banjar itu bukan cuma diukur dari seberapa sering kita hadir dalam kegiatan. Kita juga bisa melihat apakah kita mengenal orang-orang di sekitar, tahu apa yang sedang berlangsung di lingkungan, dan punya kemauan untuk ikut berkontribusi ketika dibutuhkan. Coba deh kamu tanya ke diri kamu sendiri, kalau misalnya ada kegiatan gotong royong di Banjar, apakah kita langsung berpikir untuk ikut bantu atau justru berharap ada orang lain yang mengerjakannya? Tentu kita juga perlu memahami ya, kalau anak muda itu punya kesibukan dan tanggung jawab masing-masing. Jadi bukan soal harus selalu hadir, melainkan bagaimana kita tetap punya kepedulian terhadap lingkungan kita sendiri. Nah, dari sini muncul pertanyaan, apa yang sebenarnya membuat anak muda kurang terlibat dalam kegiatan Banjar? Apakah karena kesibukan, kurangnya komunikasi, atau memang belum merasa punya peran di sana?

0: Bukan, hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke, okay, teman berdua, sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Kalau memang ada anak muda yang merasa kurang dekat dengan kehidupan Banjar, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan supaya hubungan itu lebih baik lagi? Menurutku salah satu hal penting adalah dengan memberi ruang bagi anak muda untuk terlibat, bukan cuma diminta datang ketika ada kegiatan, tapi juga diajak menyampaikan pendapat, ikut merancang acara, dan diberi kesempatan untuk mencoba hal-hal baru. Karena setiap generasi itu punya cara berpikir dan kemampuan yang berbeda-beda. Anak muda mungkin punya ide untuk membuat kegiatan olahraga bersama, acara seni, kegiatan lingkungan, atau mungkin program sosial yang bisa melibatkan lebih banyak warga. Sementara itu, generasi yang lebih tua itu punya pengalaman dan pemahaman tentang adat serta kehidupan bermasyarakat yang bisa dibagikan. Kalau keduanya mau saling mendengarkan, kegiatan Banjar itu bisa jadi ruang belajar bersama. Anak muda bisa belajar tentang tanggung jawab dan kebersamaan, sementara kegiatan di Banjar juga bisa terasa lebih dekat dengan kebutuhan generasi sekarang. Tapi tentu aja, kedekatan itu gak bisa hanya dibebankan kepada satu pihak. Anak muda juga perlu punya inisiatif untuk bertanya, mengenal lingkungan, dan mulai ikut ambil bagian sesuai dengan kemampuan. Gak harus kamu melakukan hal yang besar kok, teman berdua. Bisa kamu mulai dengan hadir ketika ada kegiatan, membantu sesuai dengan kebutuhan, atau sekedar menyapa dan mengenal lebih dekat warga di sekitar rumah. Karena pada akhirnya, kehidupan Banjar bukan hanya milik satu generasi, anak muda juga punya bagian di dalamnya.

0: Besok pelajaran bahasa Inggris. Males banget.
1: Loh, emang kenapa?
0: Ya iyalah, susah itu.
1: No, ya dek. Siapa bilang belajar bahasa Inggris itu susah? Sini, aku kasih tahu tempat belajar bahasa Inggris yang mudah, seru, dan gratis.
0: Hah? Di mana tuh?
1: Yuhu, bener banget. Jawabannya ya di English Corner Pro 2 era di Singaraja lah. Di sini, kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan cara yang fun dan gampang bareng narasumber ahli dan host berpengalaman. Yuk dengerin English Corner di Pro 2 era di Singaraja setiap Jumat pukul 17 sampai 18 WITA. Don't miss it. Belajar bahasa Inggris jadi lebih seru di Pro 2 English Corner. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman.

Jadi dari obrolan kita hari ini, kita bisa melihat ya, kalau tinggal di desa belum tentu membuat kita benar-benar dekat dengan kehidupan Banjar. Kedekatan itu juga dibangun dari keterlibatan, komunikasi, dan kemauan untuk menjadi bagian dari lingkungan tempat kita tinggal. Kalau menurutku sih, kita nggak harus ya jadi anak muda yang selalu hadir di setiap kegiatan untuk menunjukkan kepedulian. Kita punya kesibukan dan tanggung jawab masing-masing, tapi ketika ada kesempatan untuk membantu atau ikut berkontribusi, belajar gitu kan, kenapa nggak kita coba? Jangan sampai kita mengenal banyak hal yang jauh dari tempat tinggal kita, tapi justru nggak tahu apa yang sedang terjadi di lingkungan kita sendiri. Apalagi Banjar itu bukan sekadar tempat untuk berkumpul atau tempat berlangsungnya kegiatan adat. Di sana kita juga belajar bekerja sama, memahami perbedaan, menjaga hubungan dengan sesama, dan membangun rasa memiliki terhadap lingkungan. Dan yang gak kalah penting, anak muda juga perlu diberi kesempatan untuk menyampaikan ide, sebab kehidupan Banjar akan terus berjalan bersama perubahan zaman. Pengalaman generasi sebelumnya tetap penting, begitu juga dengan gagasan baru dari generasi muda. Keduanya tentunya bisa melengkapi ya. Jadi coba deh setelah ini, kamu mulai perhatiin lingkungan kamu sekitar. Kapan terakhir kali kamu ikut kegiatan Banjar? Apakah kamu sudah mengenal teman-teman seumuranmu di lingkungan sendiri? Atau mungkin selama ini kamu ingin ikut terlibat tapi belum tahu harus mulai dari mana. Gak perlu menunggu sampai ada kegiatan besar untuk mulai peduli. Kadang langkah sederhana justru bisa menjadi awal untuk membangun kedekatan dengan lingkungan kita sendiri.

0: segernya. Kak, aku udah habis mandi nih. Tinggal pakai baju langsung cus ya. Kita jadi belanja kan, Kak?
1: Belanja, belanja. Itu lah, handuknya langsung dijemur dulu dong.
0: Aduh, Kak, bawel banget. Kan bisa nanti aja jemurnya. Toh juga ditaruh di kamar mandi aja, gak bakal hilang kok, Kak.
1: Jemur handuk bukan tentang hilang, huh? Tapi tentang higienis. Habis dipakai ngelap badan sesudah mandi, handuk tetap lembab atau basah kan? Auto tuh muncul bakteri, namanya Mycobacteria nontuberculosis.
0: Makhluk apa tuh, Kak?
1: Itu bakteri yang bisa tumbuh di area-area sekitar kamar mandi, kayak di kepala shower, keran, gantungan handuk, dan bisa bikin kita kena infeksi paru-paru. Emang kamu mau habis mandi bukannya seger, sehat, malah segera masuk rumah sakit?
0: Enggak lah.
1: Nah, makanya jemur handuk ya.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Siapa nih yang suka memperhatikan huruf dan angka pada uang kertas Indonesia? Itu disebut nomor seri. Nomor seri adalah identitas pada uang kertas rupiah. Setiap cetakan punya nomor yang berbeda. Tujuannya untuk memudahkan proses pendataan jumlah uang beredar oleh Bank Indonesia dan mencegah penipuan. Pada dasarnya, urutan nomor seri uang 50.000 maupun nominal lainnya itu sama, yakni 3 huruf di depan kecuali X dan I, lalu di bagian belakangnya ada tambahan 6 angka yang tidak pernah sama. Beda dengan huruf, tidak ada pengecualian untuk angka dari 0000001 sampai 999999. Faktanya, setiap lembar uang kertas rupiah memiliki nomor seri yang berbeda, menjadikannya unik dan tak tergantikan. Aku cinta rupiah.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja.

105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selama ini kalau pakai laptop kita terbiasa mengandalkan keyboard dan trackpad ya. Tapi gimana kalau misalnya layar MacBook nantinya bisa langsung disentuh seperti handphone atau tablet? Nah, Apple dikabarkan bakal memperkenalkan MacBook Pro pertama dengan layar sentuh pada 27 Oktober nanti. Menurut laporan, laptop ini dirumorkan memakai layar OLED, punya fitur Dynamic Island, dan hadir dalam pilihan ukuran 14 serta 16 inch. Gak cuman itu, Apple juga disebut-sebut sedang menyiapkan iPad mini dan pembaruan sejumlah perangkat lainnya. Tapi ingat ya, informasi ini masih berupa bocoran dan belum menjadi pengumuman resmi dari Apple. Kalau benar terwujud, cara kita berinteraksi dengan MacBook bisa jadi makin fleksibel nih kayaknya ya. Dan kalau misalnya disuruh milih, kamu lebih nyaman pakai laptop dengan trackpad atau layar sentuh yang tinggal tap-tap aja.

0: Langkah merupakan novel karya penulis dengan darah Minang yaitu J.S. Kairen. Karyanya yang ke-11 dengan genre fantasi aksi ini berbeda dengan karyanya yang sebelumnya. Novel Melangkah ini memberikan sedikit kisah fantasi yang cukup menarik bagi para pembacanya. Novel yang diterbitkan Gramedia Widya Sarana Indonesia dengan 368 halaman, ada 36 episode serta 5 babak. Pada babak pertama novel ini sekilas J.S. Kairen menjelaskan mengenai apa yang akan terjadi pada masa depan. Novel satu ini memiliki alur maju dan mundur. Ketika membaca novel Melangkah, pembaca akan bertemu dengan beberapa karakter utama. Ada 4 karakter utama dalam novel ini. Keempatnya adalah mahasiswa ekonomi dengan karakter unik karena keempatnya jago bela diri, yaitu silat. Novel tentang persahabatan, jurang ego seorang anak dengan orang tuanya dan tentang menyeimbangkan logika maupun perasaan. Buku ini juga tentang melangkah menuju masa depan dan bahwa apapun yang menjadi luka di masa lalu harus dibiarkan mengering bersama dengan waktu. Novel Melangkah akan membawa pembaca menuju Indonesia yang paling timur, yaitu sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur, Sumba. Sumba merupakan salah satu tempat yang terkenal dengan keindahan alam dan betapa eksotisnya tempat wisata yang disuguhkan, tak terkecuali Tanah Marapu. Melalui novel ini pula, J.S. Kairen akan mengungkapkan tentang keindahan dan hal lain tentang Sumba, Indonesia.
1: Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman Produa, pernah gak sih kamu ngerasa postingan Instagram kamu tiba-tiba sepi banget, like-nya turun, komennya gak ada, padahal biasanya rame? Nah, bisa jadi kamu kena shadow ban. Ini adalah kondisi saat Instagram diam-diam ngebatasin jangkauan akun kamu tanpa peringatan. Konten kamu gak muncul di explore, tagar kamu gak kelihatan, bahkan feeds ke follower juga bisa hilang. Penyebabnya apa? Bisa karena kamu pakai hashtag terlarang, pakai boot buat like otomatis, apa spam follow-unfollowan, atau mungkin konten kamu dilaporin orang. Cara ngehindarinnya gampang, jadi kamu cukup ikutin aturan komunitas, hindari hashtag aneh-aneh, jangan spam aktivitas, bangun interaksi yang asli. Dan kalau kamu curiga kena shadow ban, coba istirahat dulu dari posting 2 dengan 3 hari, biar sistemnya reset sendiri gitu ya. Intinya main Instagram tuh kayak jalin hubungan, harus jujur dan natural, jangan maksain algoritmanya seperti apa.

0: brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

Teman berdua sekarang foto atau video yang kelihatan nyata ternyata ya belum tentu benar-benar asli. Bisa aja dibuat pakai AI. Nah, Google itu punya cara baru buat membantu kita mengeceknya. Google kini membuka Sign ID Detector untuk pengguna umum ya. Jadi lewat website signid.com kita bisa memeriksa apakah gambar, video, atau audio itu punya watermark digital yang menandakan konten itu dibuat menggunakan AI. Menariknya, layanan ini juga dirancang untuk mengenali watermark dari beberapa perusahaan teknologi lain. Tapi ada catatan penting, alat ini mendeteksi watermark yang didukung bukan memastikan semua konten AI atau membuktikan bahwa konten tanpa watermark pasti asli. Di era AI yang makin canggih, kita bisa memang perlu lebih teliti lagi ya sebelum langsung percaya atau membagikan sesuatu. Kalau kamu menemukan video viral yang kelihatannya mencurigakan, biasanya langsung percaya atau cari tahu dulu nih kebenarannya seperti apa.

0: 105,4 FM. Teman Pro 2 gak kerasa udah mau jam 10. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin pada hari ini. Nanti kamu ditemenin sama Kak Zaki ya, sampai jam 3 sore di Santai Siang. Kita ketemu lagi besok di Spada. Dengerin terus Pro 2 FM, Singa Raja, teman terbaik kamu.
1: Makasih ya udah dengerin. Yang bikin pagi kamu makin seru. Ketemu lagi.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 2 FM Singa Raja.
7: Teman terbaik kamu.
6: Info Pro 2.
8: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ini di Info Pro 2 buat kamu bareng aku Zaki. Info pertama, teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan pengelolaan sampah berbasis sumber diperluas ke seluruh desa melalui penguatan bank sampah untuk mengurangi volume sampah ke TPA. Bupati Buleleng Nyoman Sujidra mengatakan keberhasilan program di Banyuding Selatan akan menjadi percontohan bagi desa-desa lain agar pengelolaan sampah dapat diterapkan secara merata. Pemerintah juga menggandeng perbankan melalui sistem aplikasi yang mendukung pengelolaan bank sampah sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi sampah yang telah dipilah. Sementara itu informasi berikutnya teman Pro 2. Bank sampah dinilai menjadi salah satu solusi untuk mendorong masyarakat memilah dan mengelola sampah dari rumah tangga. Konsep ini tidak hanya membantu mengurangi persoalan sampah, tetapi juga memberikan nilai ekonomi terhadap sampah yang sebelumnya dianggap tidak berguna. Founder Bank Sampah Gede Ganesa mengatakan, pemilahan menjadi kunci utama dalam pengelolaan sampah karena setiap jenis sampah membutuhkan proses pengelolaan yang berbeda. Menurutnya persoalan sampah rumah tangga masih menjadi tantangan karena kebiasaan memilah belum maksimal. Selain itu masyarakat juga masih menghadapi kendala dalam menentukan tempat pengelolaan sampah setelah dipilah.

0: lagi dengerin 105,4 FM. Radio FM.
1: Halo, saya Adela. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.

Yo, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai teman berdua dimanapun kamu berada. Kali ini guys bareng aku Zaki nemenin kamu di santai siang ya. Tentunya masih di edisi hari ini di hari Minggu tahun 2 ya, 11 Oktober 2026. Wah, gimana kabar kamu semuanya hari ini guys? Dari pagi sampai mendit ke berapa sekarang ya? Ke 17. Lepas pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Semoga baik-baik aja, sehat dan tentunya semangat menjalani aktivitas kamu di hari Minggu siang ini. Semoga minggunya minggu yang happy, minggu yang ceria. Besok Senin jadi harus semangat lagi. Wah, kenapa sih baru jam segini ngingetin hari Senin? Waduh, refleks guys ya. Dan aku bakal nemenin kamu di santai siang sampai jam 3 sore nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits guys bakal aku puterin untuk nemenin kamu siang hari ini. Jadi buat kamu yang santai silakan dengerin kita, enjoy guys ya. Dan kali ini yang ingin request lagu, ayo silakan dikirim-kirim aja lagunya guys langsung di WhatsApp kita di Wawa di 0811-399-1054 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. Dan udah ada teman produ juga nih yang udah request siang hari ini. Bentar lagi aku bacain buat kamu, enjoy.

0: 2, pagi kamu bakal lebih seru di Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari
0: jam 6 sampai jam 10 pagi.
2: Pro 2, teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.

Yes guys, masih santai siang berdua era di Singaraja teman terbaik kamu. Yay, kali ini kita bacain dulu requestan dari teman Pro 2 yang udah join by WhatsApp. Kali ini ada di kontak 2579 sekian. Wah, namanya susah guys, kayak pakai emot-emot, jadi aku takut salah baca, mending nomornya aja ya buat kamu ya. Selamat pagi kak, udah siang ini ya, selamat siang ini, udah 10:30 guys. Izin mau request lagunya Sumpah Mati, Rio Laksart kak, terima kasih. Iya, sama-sama buat kamu teman Pro 2 di nomor 2579, enjoy ya menikmati hari Minggu siang ini. Next ada di 3906 sekian, minta lagunya dari Sal Priadi kak, dengan Foto Kita Blur. Terbanyak yang ku ingat, gitu ya lagunya teman Pro 2 ya. Ditunggu Sal Priadi, bentar lagi diputerin spesial buat kamu. Terus satu lagi ada di kontak, nah ini dia kasih nama guys, ada di Mines Minace, bacanya Mines sih, harusnya bener spellannya gitu ya. Hai kak, hai juga, happy Sunday juga, aku Mines. Mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Salamnya buat kakaknya aja. Wih, thank you ya. Semangat terus siarannya kakak. Makasih banyak. Sama-sama buat kamu Mines. Mines asalnya dari mana sih Mines? Kenalan ya Mines ya. Bisa di WhatsApp buat teman berdua yang mau request lagi siang hari ini. Biar gak lama-lama, Andi Rianto featuring Real Estate Sumpah Mati.

0: punya karya atau produk sendiri gak?
1: Ada dong, kenapa?
0: Terus, udah dilindungi HKI belum?
1: HKI? Oh, hak kekayaan intelektual itu ya?
0: Iya, lagu, tulisan, logo usaha, desain, sampai inovasi. Semua bisa dilindungi biar aman dari peniruan.
1: Wah, penting juga ya. Apalagi sekarang pendaftarannya makin mudah nih.
0: Betul, dengan HKI karya jadi lebih bernilai dan kreator makin percaya diri.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman

Yakin minum air putih, guys. Biar nggak dehidrasi ya, biar nggak kekurangan cairan tentunya ya. Next, kita baca lagi requestan dari teman Pro 2 ada di 7773. Ini yang minta lagunya dari Ari Lesmana featuring Enau dengan Sesi Potret yang selalu ku benci. Sesi Potret, ditunggu bentar lagi ya. Terus ada di mana lah tadi ya? Ini dia. 8200 sekian. Percuma Mahalini, salamnya buat semuanya teman Pro 2 Ganbate Insande. Wah, ini unik sih, di mix sih, dicampur-campur bahasanya. Ganbate Insande, maksudnya semangat di hari Minggu gitu kan maksud kamu guys ya. Untung aku, Pak. Oke, ada-ada aja nih teman Pro 2 ya. Tunggu, terus satu lagi ada yang minta lagunya dari Hindia yang terusir. Thank you, sama-sama di 2045 sekian yang terusir Hindia. Bentar lagi OTW buat kamu ya. Dan bentar lagi juga masih banyak single koleksi Pro 2 yang bakal kebuterin untuk nemenin santai siang kamu. So stay tune aja di Pro 2 and enjoy guys.

0: Kamu mungkin pernah dengar istilah astacita dalam pidato presiden. Kedengarannya formal, tapi pernah nggak sih kamu kepikiran sebenarnya apa arti dari astacita itu? Astacita berasal dari dua kata, yaitu asta yang berarti delapan dan cita yang berarti tujuan atau harapan. Jadi, astacita adalah delapan prioritas utama yang menjadi arah kebijakan pemerintah dalam membangun negara. Delapan prioritas ini mencakup berbagai bidang penting, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya astacita, pemerintah punya panduan yang jelas, apa yang harus didahulukan, dan kemana arah pembangunan yang akan dibawa. Karena pada akhirnya, astacita bukan sekedar istilah, tapi tentang arah dan tujuan masa depan bersama.
1: Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

0: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: FM. Sampai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik.

0: when can I hear the next one?
1: Abdi, Abdi, aku bawa kue nih, mau gak?
2: Wih, enak banget. Mau dong, minta satu.
1: Cuci tangan dulu dong.
2: Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya?
1: Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air.
2: Alah, gak usah. Tanganku bersih kok. Nih, lihat. Kayak gak tahu tanganku aja.
1: Dih, tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau gak cuci tangan, kamu gak boleh minta kue ini.
2: Iya, aku cuci. Mana kuenya?
1: Udah habis, kelamaan.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Kamu mungkin pernah dengar istilah astacita dalam pidato presiden. Kedengarannya formal, tapi pernah nggak sih kamu kepikiran sebenarnya apa arti dari astacita itu? Astacita berasal dari dua kata, yaitu asta yang berarti delapan dan cita yang berarti tujuan atau harapan. Jadi, astacita adalah delapan prioritas utama yang menjadi arah kebijakan pemerintah dalam membangun negara. Delapan prioritas ini mencakup berbagai bidang penting, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya astacita, pemerintah punya panduan yang jelas, apa yang harus didahulukan, dan kemana arah pembangunan yang akan dibawa. Karena pada akhirnya, astacita bukan sekedar istilah, tapi tentang arah dan tujuan masa depan bersama.
1: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

0: Aku Tuhan Ada di Hatimu ditulis oleh Husin Jafar Al-Hadar, seorang cendekiawan muda yang dikenal dengan pendekatan Islam yang bijak dan moderat. Buku ini diterbitkan oleh Naura Books pada tahun 2021 dan terdiri dari 207 halaman. Nah, Tuhan Ada di Hatimu ini hadir untuk meluruskan berbagai kesalahpahaman tentang Islam yang sering berkembang di masyarakat. Misalnya, anggapan bahwa Islam itu kaku, penuh kekerasan, atau tidak bisa menerima perbedaan. Lewat buku ini, Husin Jafar menjelaskan bahwa Islam sejatinya adalah agama yang penuh cinta, damai, dan bisa beradaptasi dengan zaman. Buku ini dibagi menjadi 4 bagian utama. Pertama, tentang hijrah, yang gak cuma soal berpindah tempat, tapi juga perubahan hati dan pola pikir menuju kebaikan. Kedua, Islam bijak, bukan bajak, yang mengajak kita memahami Islam sebagai agama yang penuh kebijaksanaan, bukan yang suka memaksakan kehendak. Ketiga, akhlak Islam, yang menekankan pentingnya moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, nada, canda, dan beda, yang mengajak kita lebih santai dalam memahami Islam, tidak gampang tersulut emosi, serta lebih terbuka dengan perbedaan. Yang bikin buku ini asik dibaca adalah cara penyampaiannya yang ringan, mengalir, dan gak menggurui. Husin Jafar juga sering menyelipkan kisah-kisah dari Rasulullah, para sahabat, hingga para cendekiawan muslim, sehingga pembaca bisa lebih mudah memahami pesan yang ingin disampaikan. Salah satu poin menarik dalam buku ini adalah keseimbangan antara zikir dan pikir. Artinya, mengenal Tuhan itu gak cuma dengan beribadah, tapi juga dengan berpikir kritis dan merenungi kehidupan. Husin mengajak kita untuk memahami Islam dengan hati yang jernih dan pikiran yang terbuka, bukan sekadar ikut-ikutan atau karena doktrin semata. Buku ini sangat direkomendasikan terutama buat kamu anak muda yang ingin memahami Islam dengan cara yang lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Bahasanya ringan tapi pesannya dalam. Cocok banget buat kamu yang ingin lebih dekat dengan Tuhan tapi tetap rasional dan terbuka terhadap perbedaan. Jadi kalau kamu lagi cari bacaan yang bisa bikin hati adem dan pikiran lebih terbuka, Tuhan Ada di Hatimu bisa jadi pilihan.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: malam terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Hey, this is

Yo guys, masih di Santai Siang Pro 2 Indonesia Raja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Masih bareng aku Zaki, nemenin kamu di Santai Siang sampai jam 3 sore nanti. Buat kamu semuanya yang bergabung, baru join, baru dengerin siaran Pro 2, ya selamat siang. Selamat siang apa selamat sayang nih? Selamat siang ya teman Pro 2. Semoga udah pada makan siang semua di menit ke-13 lepas pukul 12 waktu Indonesia Tengah kali ini guys. Jadi silakan makan siang dulu yang punya aktivitas, meskipun hari Minggu yang lagi healing-healing siang ini, atau yang lagi di perjalanan baiknya melipir dulu, cari makan, cari minum, santai dulu, istirahat. Karena emang siang-siang, wah cuacanya terik banget ini untuk wilayah Singaraja dan sekitarnya. Jadi penting untuk mengisi amunisi dulu buat kamu biar tetap kuat menjalani aktivitas yang melelahkan itu. Jadi silakan makan dulu ya teman Pro 2, nikmatin menu favorit kamu siang hari ini. Tentunya masih bareng aku untuk nemenin kamu. Jadi bentar lagi kita mau bahas sesuatu yang asik juga untuk ya ngisi insight siang-siang hari kayak gini lah teman Pro 2 ya. So stay tune di Pro 2 dan enjoy.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Yos, masih di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Buat kamu yang baru gabung, baru join, baru dengerin siaran Pro 2, ya selamat siang guys. Menit ke 25 sekarang. Nah sekarang 26 nih. Coba lihat deh, 26 sekarang guys. Lepas pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Jadi di hari Minggu silahkan menikmati waktu istirahat kamu ya, teman Pro 2 ya. Apalagi hari-hari mungkin biasanya capek selama satu minggu full aktivitas terus, silahkan hari Minggu nikmatin waktu kamu. Take your time, it's your day, teman Pro 2 ya. Menjalani rutinitas harian kayak kerja, kuliah, ini emang kadang cukup menguras energi juga guys. Tapi di tengah kebutuhan hidup dan keinginan untuk lebih mandiri secara finansial, enggak sedikit juga nih anak muda zaman sekarang untuk memilih untuk ngambil pekerjaan sampingan alias side job ya. Tantangannya pasti ada guys, namanya juga setiap aktivitas ada tantangannya juga, kegiatan apapun gitu ya. Tantangannya menjalani side job ini, apalagi kalau bukan manajemen waktunya dan juga energi kita gitu ya. Kalau nggak diatur dengan sebaik mungkin, kegiatan tambahan kayak side job ini malah bisa mengganggu fokus di pekerjaan utama atau mungkin kuliah ataupun pendidikan kamu guys ya. Kuncinya ini ada penyusunan skala prioritas yang jelas tentunya guys. Kamu bisa nentuin jadwal kerja yang realistis dan jangan ragu juga untuk menolak tawaran tambahan kalau emang kapasitas kamu udah maksimal gitu ya. Yang perlu kamu ingat, tujuan side job ini untuk bantu finansial dan juga menambah pengalaman kamu, bukan untuk bikin kamu makin capek guys.

0: Yes, siap upload.
1: Kamu ngapain, bro?
0: Ini lagi foto produk aku, mau diposting di sosial media.
1: Widih, bagus juga ide kamu. Boleh aku coba nih?
0: Gaskan. Wah, berhasil. Aku banjir orderan. Eh, mau kemana?
1: Pulang motoin produk aku juga, bye.
0: Jangan biarkan jarak membatasi usaha kamu. Di era digital, semua orang bisa jadi pelanggan kamu kok. Ayo, manfaatkan internet dan platform online untuk kembangkan bisnismu.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.

Oke teman produk masih di santai siang berdua RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kita tadi masih bahas tentang side job buat anak-anak muda di zaman sekarang ya teman produk ya. Ngomongin side job pasti rasa lelah juga ada gitu ya, tapi lebih ringan dan menyenangkan kamu bisa memilih side job yang sejalan sama hobi atau juga keahlian kamu. Pokoknya kegiatan yang kamu sukai lah teman produk ya. Misal nih, kalau kamu suka apa ya, zaman sekarang lagi rame ya, fotografi lah mungkin gitu ya, terus juga videografi atau semacamnya gitu ya teman pro 2, mengajar ataupun masak teman pro 2, jadikan keahlian itu sebagai modal utama kamu untuk buka jasa ataupun produk usaha kecil-kecilan, kayak lagunya Sal Priadi guys, kecil-kecilan dulu gitu. Nah, saat kita ngerjain sesuatu hal yang kita suka guys, rasa lelah itu bisa terbayar tuntas ya, ketika kita ngelihat hasil karya dan juga apa yang kita kerjakan sesuai dengan apa yang kita minati gitu ya teman produk. Selain menambah pemasukan, pekerjaan sampingan side job ini yang sesuai minat juga ampuh guys untuk mengasah keterampilan dan juga ya memperluas portofolio kamu di masa depan. Kira-kira gimana? Sekarang udah kepikiran punya skill apa? Itu cari side jobnya di situ.

Di tengah kesibukan, tekanan tugas, pergaulan, hingga tuntutan media sosial, kesehatan mental menjadi hal yang semakin penting untuk diperhatikan, terutama bagi generasi muda. Tidak sedikit anak muda yang merasa lelah, cemas, bahkan kehilangan motivasi karena beban yang datang silih berganti. Sayangnya nih, masih banyak yang menganggap persoalan mental sebagai hal sepele atau tabu untuk dibicarakan. Padahal, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Mulai dari berani bercerita, memberi waktu untuk diri sendiri, membatasi hal-hal yang memicu stres, hingga mencari bantuan profesional jika dibutuhkan. Merupakan langkah penting untuk menjaga pikiran kita tetap sehat. Sebab generasi muda yang kuat bukan hanya mereka yang terlihat baik-baik saja, tetapi juga mereka yang berani untuk memahami, menjaga, dan peduli pada kondisi dirinya sendiri.

0: Kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Nih teman Pro 2 ya, ada sesuatu yang penting nih buat kamu teman Pro 2. Jadi semakin dewasa itu, kamu akan bertemu banyak permintaan dari teman, keluarga, atau dari teman-teman kampus maupun teman pekerjaan kamu teman Pro 2. Kalau selalu bilang iya karena takut mengecewakan orang lain, kamu sendiri nanti bisa kewalahan. Menolak bukan berarti gak peduli teman Pro 2. Kamu bisa menolak dengan sopan dan memberikan alasan seperlunya. Menjaga batas kemampuan diri juga bagian dari tanggung jawab. Jadi untuk sekarang coba deh kamu latih untuk belajar bilang tidak teman Pro 2. Kamu berani gak?
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.
2: Pro 2 FM. Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai Siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Rezeki.
1: Yo guys, masih di Santai Siang Pro 2 RRI Singa Receh, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku Zaki, nemenin kamu di Santai Siang sampai jam 3 sore nanti. Buat kamu yang bergabung, baru join, baru dengerin siaran Pro 2, ya selamat siang guys. Oh iya, sebelum itu siaran ini teman Pro 2 bisa juga kamu dengerin via streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital ya. Kamu bisa install, unduh, download aplikasinya di perangkat kamu masing-masing dan bisa dengerin siaran RRI seluruh Indonesia kapanpun dan dimanapun, khususnya RRI Singaraja dong ya guys ya. Dan kali ini aku punya informasi buat kamu seputar dunia olahraga guys. Kira-kira ada updatean terbaru apa? Kita buka dari gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 ya, nggak cuma menghadirkan persaingan seru di lintasan aja guys, tapi juga melibatkan banyak tenaga kerja lokal ya. Jadi sebanyak 946 personel layanan dan juga pendukung, terus juga ada 400 marshal disiapin untuk mendukung MotoGP Mandalika yang digelar dari tanggal 9 sampai hari ini 11 Oktober 2026 guys. Nah, sebelum bertugas, mereka juga mengikuti ya pelatihan training-training gitulah teman Pro 2 untuk memantapkan segala persiapan gitu ya. Dan tentunya keterlibatan ratusan tenaga lokal ini nunjukin juga kalau MotoGP Mandalika bukan cuma soal adu cepat para pebalap aja guys, tapi juga tentang kesiapan sumber daya manusia lokal dalam mendukung ajang balap internasional. Wah, pengen nonton tapi lagi siaran teman-teman, mungkin ya tahun depan lah ya kita agendakan ke Mandalika.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor di RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: Siang di Pro2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro2 FM.

Oke teman Produa, masih di Santai Siang Produa RD Singaraja, teman terbaik kamu. Hal ini infonya, informasinya buat kamu masih seputaran MotoGP Mandalika, teman Produa ya. Persaingan MotoGP Indonesia 2026 ini makin panas guys, setelah Marc Marquez berhasil memenangkan balapan sprint di sirkuit internasional Mandalika di Sabtu kemarin ya, 10 Oktober guys. Memulai balapan dari posisi keempat, pebalap Ducati Lenovo ini langsung merangsak ya ke barisan depan. Sementara itu insiden di tikungan 1 membuat Raul Fernandez dan juga Marco Bezzecchi jatuh ya dan gagal melanjutkan balapan. Terus ada George Martin juga sempat memimpin, tapi masalah atau problem ban ini membuat posisinya mulai terancam menjelang akhir perlombaan, teman Produa. Nah, untuk balapan utama, kalau tadi kan masih di sprint di sirkuit Mandalika ya guys ya, untuk balapan utamanya sepanjang 27 putaran dijadwalkan berlangsung di hari ini guys, 11 Oktober 2026 jam berapa? Jam 14 WIB alias jam 15 WITA ya, bentar lagi ya, jam 3 sore nanti lah teman Produa ya, dengan selisih poin yang ya tipis guys. Balapan utama di Mandalika bakal jadi momen penting tentunya dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim ini. Nonton guys.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresnan 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Dalam Satkerti, Loke Bali.
5: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
6: Sampai siang di Pro 2 FM.

Selamat Pro 2 masih di Santai Siang Pro 2 RR Racing Raja teman terbaik kamu. Masih bareng aku Zaki nemenin kamu di Santai Siang. Ya santai ya teman Pro 2 ya. Memang hari Minggu tuh waktunya santai. Kali ini aku masih punya informasi seputar dunia olahraga lagi nih buat kamu guys. Kali ini dari Bang Dodo alias Cristiano Ronaldo guys. Ini ada kabarnya dari beliau gitu ya, Federasi Sepak Bola Portugal. Ini dikabarkan menjatuhkan sanksi sementara sama pemain berusia 41 tahun itu guys. Setelah si Bang Dodo ini meninggalkan pemusatan latihan tim nasional ya. Jadi Bang Dodo ini disebut kecewa karena gak dimainin sepanjang pertandingan melawan Norwegia guys. Tindakannya kini tengah diselidiki sama Komisi Disiplin Federasi karena dinilai gak profesional. Sementara untuk durasi hukuman yang mungkin dijatuhkan ini berkisar antara 1 hingga 6 bulan teman Rodo. Jadi akibat problem ini Bang Dodo dipastikan absen dalam pertandingan National League pada November nanti saat Portugal menghadapi Denmark dan Wales gitu ya. Sang mega bintang sebelumnya telah menyampaikan permohonan maaf gitu ya sama timnya dan mengakui kesalahannya karena ninggalin pemusatan latihan. Dan pelatih Portugal Jorge Jesus ini memilih menyerahkan persoalan itu ke federasi untuk diproses lebih lanjut. Jadi kejadian ini jadi pengingat guys ya, kalau olahraga dalam tim, kedisiplinan dan tanggung jawab tetap penting bahkan bagi pemain sebesar CR7.

0: Eh, minggu depan ada pawai budaya di alun-alun. Kamu ikut nggak?
1: Ikut dong. Aku pengen lihat tari dan dengar gamelan.
0: Iya, makanya kita harus bangga. Budaya Bali itu warisan leluhur. Kita bisa lestarikan mulai dari hal kecil, kayak belajar bahasa Bali atau ngayah di desa.
1: Benar. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
2: Ayo lestarikan budaya Bali, karena budaya adalah jati diri bangsa.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Kamu tahu istilah financial freedom nggak? Itu bukan berarti harus kaya raya atau punya saldo miliaran, teman Pro 2. Sederhananya gini, kondisi ketika kamu punya kontrol yang lebih baik terhadap keuangan dan nggak selalu hidup dari satu gajian ke gajian berikutnya, teman Pro 2. Mulainya itu bisa sederhana nih. Kamu tahu pengeluaranmu, punya tabungan, menghindari utang konsumtif, dan tentunya punya dana darurat. Jadi financial freedom itu sebuah proses, teman Pro 2. Bukan flexing.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.
2: Pro 2 FM, Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai Siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Pernah dengar istilah ekonomi biru? Kedengerannya keren, tapi maksudnya apa sih? Simpelnya, ekonomi biru itu cara kita manfaatin laut buat kegiatan ekonomi. Tapi tetap dijaga supaya nggak rusak. Soalnya, laut itu punya potensi gede banget. Mulai dari ikan, wisata pantai, sampai energi dari laut. Contohnya, nelayan yang tangkap ikan secukupnya. Wisata pantai yang tetap bersih dan nyaman. Sampai budidaya laut yang ramah lingkungan. Jadi, bukan cuma soal cari untung sekarang, tapi juga mikirin masa depan biar laut tetap bisa dimanfaatin dalam jangka panjang. Karena kalau laut sehat, peluang juga makin luas, dan generasi kita juga tetap bisa nikmatin keindahannya. Intinya, ekonomi jalan, laut tetap aman.
1: Sampai siang di Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Prodo FM. Teman terbaik.

teman Prodo masih di santai siang Prodo 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku Zaki nemenin kamu di santai siang. Sekarang udah menit ke-25 lepas pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Yang lagi di perjalanan kira-kira nih bakal kemana sih teman Prodo 2 di hari Minggu di jam hampir 2:30 ini? Silakan menikmati waktu perjalanan kamu ya guys ya. Stay safe tentunya buat kamu yang lagi nyetir. Hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Stay fokus buat kamu yang lagi nyetir siang hari ini. Untuk nomor ini perjalanan kamu, kali ini aku punya informasi dari Avenged Sevenfold. Teman Pro 2, siapa nih yang sering dengerin lagu-lagu Avenged? Guys, band rock asal Amerika Serikat ini punya sejumlah video musik yang wah, udah ditonton ratusan juta kali sih ya di platform YouTube teman Pro 2 ya. Salah satunya ada So Far Away yang meraih lebih dari 459 juta views. Terus disusul sama Hail to the King dengan lebih dari 350 juta view. Dan juga Dear God, pastinya kamu udah hafal lagunya guys ya. Ini yang ditonton lebih dari 293 juta kali teman Pro 2. Dan tentunya masih banyak ya single-single dari Avenged ini yang memang laris juga ditonton di pasar. Buat kamu Avenged mengingatkan dengan momen apa guys?

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Yes guys, masih di Santai Siang berdua RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Gimana waktu hari minggunya guys? Berasa cepat berlalu kah? Atau sudah keinget besok Senin bakal ada hal yang der-der-der yang ada aja gebrakannya teman Rodo? Aduh, pokoknya harus persiapan dari sekarang ya. Siap-siapin dulu tuh biar besok pagi-pagi berangkat dengan nyaman, dengan waktu yang santai, perjalanan gak ada kepikiran waduh apa nih ketinggalan-ketinggalan. Jangan sampai kayak gitu ya teman Rodo ya. Dan kali ini aku masih punya informasi buat kamu tentang perpaduan musik dan juga budaya dari Indonesia Timur teman Rodo. Kalau ngomongin kekayaan budaya Nusantara tuh wah banyak banget ya teman Rodua ya. Kekayaan musik dan budaya Indonesia Timur ini hadir dalam gelaran Senada Indonesia 2026 yang berlangsung di Istora Senayan di tanggal 10 kemarin, Sabtu kemarin teman Rodua ya, mengusung tema suara dan nada dari Indonesia Timur. Acara ini menggabungkan musik, terus juga story alias cerita dan juga unsur-unsur budaya dalam satu pertunjukan. Nah, Panggung Senada Indonesia 2026 ini menghadirkan sejumlah musisi lintas generasi, guys. Mulai dari Anggun Cesasmi, Citra Sasmi ya. Terus ada Dewa 19, Anmes, ada Freshly Nikuis Louis. Terus perpaduan musik dan juga seni ini tentunya menjadi ruang untuk memperkenalkan gitu ya beragam budaya dan juga warna budaya Indonesia Timur sama seluruh penonton tentunya. Jadi bukan cuma nikmatin penampilan musisi favorit aja, panggung dan juga pengunjung ini juga bisa merasakan kekayaan budaya Indonesia lewat sebuah pengalaman pertunjukan yang berbeda teman berdua. Jadi banggalah kita punya banyak jenis musik, budaya daerah ini bisa dikombinasikan satu sama lain. Mantap.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM Radio FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi

102.2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

lagu mancanegara terhits dan terpopuler minggu ini. International Chart Top 20 bareng aku, the one and only Iren Amora. Setiap hari Sabtu, pukul 15 sampai 16 WITA.

Oke, teman pro 2, karena waktu juga semakin merapat nih ke pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Jadi sampai di sini aku Zaki nemenin kamu di Santai Siang edisi hari ini di hari Minggu ya. Thank you buat kamu semuanya yang udah dengerin dari tadi pukul 10 sampai menjelang pukul 15 kali ini. And jangan buah frekuensi kamu, karena bentar lagi di sore ceria ada Kak Adi yang bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal diputerin untuk nemenin sore kamu. So stay tune aja guys, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Aku Zaki, ciao.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: Baik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro2 FM Singaraja.
3: Teman terbaik kamu.
4: Info Pro2. Pro2.
5: Teman Pro2, berita pertama. Pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI semakin berkembang di sektor pariwisata. Aditama Parekraf, ahli pertama Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, Imade Moga Karisma, yang mengatakan bahwa perkembangan AI mungkin memungkinkan wisatawan memperoleh rekomendasi perjalanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan anggaran. Dan AI juga membantu menyusun itinerary untuk memberikan pemilihan destinasi secara lebih personal. Dan menurut Moga, pelaku UMKM pariwisata juga dapat memanfaatkan AI untuk membuat konten promosi mulai dari caption, video, hingga storytelling produk. Namun materi yang dibuat harus tetap sesuai dengan kondisi sebenarnya agar wisatawan memperoleh gambaran yang tidak berlebihan. Dari sisi lain, pariwisata tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga pengalaman langsung, budaya, kearifan lokal yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh AI. Sementara itu, nomor 2, bank sampah dinilai menjadi salah satu solusi untuk mendorong masyarakat memilah dan mengelola sampah dari rumah tangga. Dan konsep ini tidak hanya membantu mengurangi persoalan sampah, tetapi juga memberikan nilai ekonomi terhadap sampah yang sebelumnya dianggap tidak berguna. Dan founder bank sampah, Gede Ganesa, yang mengatakan bahwa pemilahan menjadi kunci utama dalam pengelolaan sampah karena setiap jenis sampah membutuhkan proses pengelolaan yang berbeda. Menurutnya, persoalan sampah rumah tangga masih menjadi tantangan karena kebiasaan memilah belum maksimal. Dan selain itu, masyarakat juga masih menghadapi kendala dalam menentukan tempat pengelolaan sampah setelah dipilah. Dan dia menjelaskan bahwa bank sampah dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk menabung sampah dan memiliki nilai ekonomi. Dan sampah yang disetorkan kemudian ditimbang dan dihargai sesuai dengan jenisnya, sehingga hasilnya dapat dikonversi menjadi uang. Demikian info Pro2, aku Gesadi, selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Dan kita akan relay Pro2 Jakarta untuk mengikuti Indonesia Chart Top 20 dan Indonesia Chart Top 20 dan International Chart Top 20.
4: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Keluar. Oke, teman Pro2, langsung aja kita mulai sekarang dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu boy band. Mereka boy band kan ya, bukan band. Yang lagi viral di mana-mana, yang emang lagi sering banget manggung ya. Kemarin juga terakhir kalau gak salah manggung sama Syahrini. Siapa lagi kalau bukan NPD dengan Lupain Aku Please.
4: Number 20.

0: itu dia Tiffany Kenanga dengan kata siapa? Kayaknya ngomongnya lebih enak gitu ya setiap kali muterin lagunya Tiffany Kenanga. Aku tuh mau sebut judul lagunya adalah dengan nada seperti itu. Kata siapa? Sorry ya Tiffany, tapi emang enak disebut kayak gitu sih. Tapi emang lagunya juga enak banget ya, dan kayaknya sesuai banget buat kita-kita, buat kaum yang merasa bahwa tadinya kayak bisa gak ya aku kalau gak sama dia, tapi ternyata bisa kok gitu ya. Jadi lagunya pas banget. Yang gak kalah pasnya lagi adalah kalau nih di hari-hari libur gini kamu dengerin satu lagu yang enak banget. Sumpah ini beneran enak banget, dan kebetulan juga adalah salah satu lagu favorit aku. Tapi sayangnya minggu ini harus turun dari posisi 14 ke posisi 18. Kita dengerin Sheila on 7, Sederhana.
1: Number 18.

0: Tapi dengar-dengar informasi terakhir yang aku sempat baca, katanya udah damai ya kedua belah pihak. Tapi ya mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak ya, supaya kita bisa terus dengerin dan lihat penampilan dari Juicy Lucy yang oke banget pastinya. Oke, yang gak kalah okenya juga, kayak kebanyakan kata oke deh. Yaudah lah ya, kita dengerin sekarang lagu dari Mahalini dengan Percuma, yang naik dari posisi 20 ke posisi 16 minggu
1: number 16.

0: Di posisi 15 turun 2 peringkat, itu dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Kalau dengar suara aku, seneng gak sih teman Pro 2? Mudah-mudahan belum pada bosen ya. Tapi kalau udah pada bosen, mohon maaf lahir dan batin ya. Kalau gitu untuk mengobati kebosanan kamu, kita dengerin sekarang lagunya Selena Grace dan juga Andy Rianto dengan Sumpah Mati di posisi 14.
1: Number 14.

0: ini lagu enak banget, tapi naiknya pelan-pelan banget. But it's okay, pelan tapi pasti. Jadi buat kamu yang emang ngefans banget sama lagu ini, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM ya, dari kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 12. Sayang banget harus turun dari posisi 8 minggu lalu. Ini dia Sal Priyadi, Foto Kita.
1: Number 12.

0: 24/7 maksudnya, di posisi 11 sama Pro 2. Tapi kayaknya emang image Romaria dengan lagu Malu sama Kucing Meong-Meong-Meongnya itu susah banget hilang ya. Mungkin emang perkara semua musisi yang memulai karir dari masa kanak-kanak tuh gitu. Ketika akhirnya melepaskan image anak-anaknya dan beralih ke lagu-lagu yang lebih dewasa tuh kayaknya pasti ada penyesuaian yang susah gitu kan. Tapi ternyata kalau menurut aku sih Romaria berhasil banget menaklukkan lagu ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya Romaria bakal lebih keren lagi dengan lagu-lagu yang bagus ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya, udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Ariel Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 10.

2. Jadi kalau kamu emang fansnya Bernadia, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.

0: kayaknya mungkin agak sulit ya untuk lompat lebih tinggi. Secara satu gak pernah olahraga ya kan. Kaki aku juga gak panjang-panjang amat. Jadi susah, tapi ya udahlah semampu aku aja ya. Cuma sayangnya lagu ini turun 2 peringkat dari posisi 5 ke posisi 7 teman Pro 2. Tapi kalau lagu yang satu ini kebetulan banget lagunya gak turun gak naik. Tetap ada di posisi 6 sama seperti minggu lalu. Kita mau dengerin Akbar Chalai dan juga Mingse, Astaga Bercanda.
1: Number 6.

0: banyak banget diputar di mana-mana ya. Padahal udah lumayan lama loh ya lagunya ada di chartnya top 20. Bahkan sebelum masuk ke chartnya top 20 juga kayaknya udah sempet viral deh. Sama seperti lagu yang berikut ini yang juga sampai sekarang masih viral, siapa lagi kalau bukan Naikila dengan Main Main Gue di posisi 4.
1: Number 4.

berkali-kali kayaknya nih sampai lupa ya udah berapa kali maaf-maafan ya nggak apa-apa lah ya kan asal kesalahannya tidak diulang lagi. Tapi kalau diulang lagi kesalahannya baikan lagi diulang lagi baikan lagi sampai 2001 kali cuma Adrian Halif yang

0: ada di peringkat pertama minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada NPD, Lupain Aku Please. Posisi 19, Tiffany Kenanga, Kata Siapa. Posisi 18, Sheila on Seven dengan Sederhana. Di posisi 17, Gurun Hujan milik Juicy Lucy, Mahal Ini. Di posisi 16 dengan Percuma. Posisi 15, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14, Selena Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 13, Overnight, Kita Lewati Berdua. Posisi 12, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Masuk ke posisi 11, ada Romaria, 24/7. Sementara itu di posisi 10, ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Rabun Jauh milik Bernadia menempati posisi 9 minggu ini. Di posisi 8, ada Raim Laode, Dunia Yang Nanti. Posisi 7, Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi. Posisi 6, Akbar Calai dan Ningse, Astaga Bercanda. Di posisi 5, Gloria Jessica Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Posisi 4, Naikila, Main-Main Gue. Posisi 3, Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Adrian Halif masih berjaya dengan 2001 kali di posisi 2 alias runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, kita dengerin lagu yang menempati posisi juara. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.

0: sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak pastinya buat label yang udah support, Tulus Company, Emotion, Pamungkas, Antinormal, My Music, Pelangi, Sanidera, Imla Ode, Juni Record, Wisnu Santika, Wahana, Orang Pertunjukan, AG, Hits Record, Emotion, Sheila on Seven, dan juga NPD. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau request lagu kesukaannya, jangan lupa di Pro 2 FM ya, yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin. Terima kasih untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita untuk Oza ya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya...

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM seluruh Indonesia, yo yo yo, teman Prodo langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gue Landa Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia, teman Prodo. Apalagi kalau bukan di International Top 20 nasional, teman Prodo. Di minggu ini nih, udah hari minggu lagi aja, cepet banget ya. Dan seperti biasa, teman Prodo, kita harus menyapa lagu-lagu yang harus cabut. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara kira-kira di minggu ini, teman Prodo, di International Top 20 nasional. So, selama 1 jam ke depan gue akan menemani keseruan lo di hari minggu ini. Jangan ganti radio lo, karena this is International Top 20 Nasional. Kita harus menyapa dulu teman Prodo. Dari lagu dan juga musisi yang harus cabut di minggu ini, kita harus katakan selamat tinggal kepada Sienna Spiro dengan lagu ya Die on This Hill. Terus juga kita harus bye-bye ke Bruno Mars dengan Raise It All. Dan juga ada Olivia Dean dengan lagunya So Easy. Aduh, ini musisi 3 gokil banget, karena udah menemani Top 20 Nasional dari berapa waktu lalu ya, berapa minggu ini gue bacain selalu ada. Dan saatnya kita menyapa ke newcomers kita di minggu ini, teman Prodo. Di peringkat ke-20, our newcomers ada Taylor Swift dengan Patient Zero.
2: Number 20.

0: ayat ke-19 minggu ini teman Pro 2 yang merupakan newcomers juga nih masih menjadi pendatang baru di International Top 20 Nasional ada Rose dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini teman Pro 2 yang juga merupakan newcomers ada Ashi dengan Stop the Wedding
1: number 18.

0: peringkat ke-17 lanjut terus di chart sama Bro 2, memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 minggu ini teman Bro 2, memasuki minggu keduanya juga ada Jennie nih sama-sama dari Blackpink dengan Fallen Angel.
1: Number 16.

0: peringkat ke-15 minggu ini tema 2 bertahan selama 15 minggu War Number This Is Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 minggu ini tema 2 yang sama-sama merupakan penghuni minggu ke-15 di International Top 20 National This Is Bruno Mars dengan Cha Cha Cha.
1: Number 14.

0: 11 minggu ini teman Pre2 di minggunya ke-15 This is Eyelid dengan No Cute Anymore. Well teman Pre2, barusan lagu Eyelid tuh udah sering banget didengerin dan jadi konten TikTok beberapa bulan kemarin ya, dan gak kerasa banget udah 15 minggu doi di sini. Nah, sebelum kita ke top 10 teman Pre2, kita quick recap dulu dari peringkat ke-20. Dari newcomers kita di peringkat ke-20 ada Taylor Swift dengan Patient Zero. Di peringkat ke-19 ada Rosé dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini ada Ashi dengan Stop The Wedding. Di peringkat ke-17 minggu ini pemasuk ke minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-15 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-13 ada Kat Sai dengan Animal. Di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-11 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. This is our top 10 teman Pre2 di minggu ini. Say hello untuk Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.
1: Number 10.

0: aja kamu dengerin I Know It, I Know You dari Taylor Swift sama Produe. Dan ini adalah lagu yang diciptakan Taylor khusus untuk soundtracknya atau jadi OST film Toy Story 5. Gokil. Pantesan ku familiar banget sama lagu ini ya. Dan ternyata lagu ini tuh diproduseri sama Jack Antonoff yang menandai kembalinya Taylor ke genre music country. Waduh, Taylor udah kembali nih ke ranahnya doi di musik country. Dan berikutnya teman Produe, di peringkat ke-9 minggu ini kita harus menyapa BTS dengan Swim.
1: Number 9.

0: 8 minggu ini teman berdua ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 minggu ini teman berdua bertahan selama 10 minggu, This is Sina Spiro dengan The Visitors.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 minggu ini ada Dev Teams yang bertahan selama 11 minggu dengan Rain Dance. Di peringkat ke-5 minggu ini Teman Pro 2 bertahan selama 15 minggu. Gokil, gokil. Ini adalah penghuni lama juga di chart pastinya. This is Summer dengan Homewrecker.
1: Number 5.

0: keempat minggu ini teman berdua yang menduduki minggu ke-15 juga nih ada Madison Beer dengan Beer Sweet. Our top 3 this week teman berdua yang menjadi top ketiga nih bertahan selama 12 minggu ada Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 3.

0: aja di posisi runner-up kita, teman berdua. Katakan halo yang bertahan selama 12 minggu. Ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Well, well, well, teman berdua. Sebelum kita memasuki jawara di minggu ini, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-9 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-8 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-6 ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-5 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-4 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-3 top 3 this week, teman berdua, ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di posisi runner-up ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. And this is our number 1 this week, teman berdua, bertahan selama 10 minggu di chart. This is Ariana Grande with Head That I Made You Love Me.
1: Number 1.

0: Gokil, keren banget teman berdua menjadi jawara di minggu ini setelah sebelumnya melesat dari peringkat kelima di minggu lalu teman berdua. Gokil ya. Dan sebenarnya lagu ini tuh katanya bermakna atau dari genre itu R&B yang menceritakan tentang perasaan lelah, frustasi karena seseorang yang dicintai itu secara berlebihan atau dicintai gila-gilaan atau ugal-ugalan kalau kata Gen Z-nya. Akhirnya harus diungkapkan lewat lagu ini teman berdua. Gokil, Ariana Grande tidak pernah mengecewakan pastinya. Dan thank you so much buat kamu teman berdua yang udah request semua lagu-lagu kesayangan kamu di International Top 20 nasional. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Seperti biasa, gue harus melanjutkan weekend terlebih dahulu. Thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan pastinya semoga hari minggu kamu dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan ya. Dan gue harus pamit dulu teman berdua melanjutkan weekend kali ini. Thank you so much untuk kamu yang udah tune in. Request terus lagu kesayangan kamu. And thank you untuk our soundman and our MD Mr. Oza pastinya. So gue Elan Negresandaru pamit dulu. Akan dilanjutkan sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Elan Negresandaru signing off the air. And have a great weekend teman berdua. I love y'all. Bye bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. Partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman Pro 2, pernah kehujanan sampai basah kuyup dan langsung mikir enaknya mandi air hangat atau air dingin ya? Nah, setelah kehujanan, mandi itu penting banget buat bersihin kuman, debu, dan polusi yang nempel di tubuh. Tapi soal airnya, air hangat jadi pilihan yang paling dianjurkan teman Pro 2. Kenapa? Karena air hujan dan angin bisa bikin suhu tubuh turun. Mandi air hangat bantu mengembalikan suhu tubuh, bikin badan lebih rileks, melancarkan aliran darah, bahkan bisa bantu pernapasan jadi lebih lega. Efeknya, badan gak gampang drop dan tidur pun jadi lebih nyenyak. Selain mandi, jangan lupa ganti baju kering, keringkan rambut, rajin cuci tangan, minum air putih cukup, makan buah dan sayur, dan hindari begadang biar daya tahan tubuh tetap kuat. Jadi teman Pro 2, kalau habis kehujanan, air hangat itu sahabat terbaik buat tubuh kamu.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: besok pelajaran bahasa Inggris. Males banget.
1: Loh, emang kenapa?
0: Ya iyalah, susah itu.
1: No, ya dek. Siapa bilang belajar bahasa Inggris itu susah? Sini, aku kasih tahu tempat belajar bahasa Inggris yang mudah, seru, dan gratis.
0: Hah? Di mana tuh?
1: Yuhu, bener banget. Jawabannya ya di English Corner Pro 2 era di Singaraja lah. Di sini, kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan cara yang fun dan gampang bareng narasumber ahli dan host berpengalaman. Yuk dengerin English Corner di Pro 2 era di Singaraja setiap Jumat pukul 17-18 WITA. Don't miss it. Belajar bahasa Inggris jadi lebih seru di Pro 2 English Corner.
2: Singaraja, teman terbaik kamu. Sore.

disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali 105,4 Pro 2 RRI Singaraja Pro 2 FM, nama terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, selamat sore teman Pro 2, dan ketemu lagi bareng saya dia pastinya untuk di sore chat ya. Dan sekarang dia di hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 ya, nemenin kamu yang pastinya sampai nanti di jam 7 pagi, kurang lebih 2 jam lagi nemenin kamu teman Pro 2 di sore ceria ya. Ya maksudnya dengan informasi yang kece badai ya. Untuk kali ini kita akan bahas tentang lifestyle yang ternyata penting banget tuh kamu untuk tahu ciri-ciri orang yang apa ya, orang yang bukan open minded gitu guys ya. Bukan orang yang open minded itu memang apa ya, agak susah sih jadinya, dia tidak bisa berpikir secara terbuka, dia tidak suka juga dengan posisi dia ya, merasa terganggu, dan lebih konotasinya lebih ke orang yang introvert gitu guys. Nah, sikap seperti ini juga selalu tidak selalu muncul dalam bentuk penolakan yang terang-terangan ya, tapi kadang-kadang seorang yang merasa tidak nyaman ketika pendapatnya dipertanyakan, yaitu berada di lingkungan yang selalu sependapat dengan si dia gitu. Jadi keterbukaan pikiran yang berkaitan sama kemauan itu lebih banyak apa ya, istilahnya pak, sudut pandangnya yang berbeda gitu guys. Tapi kalau misalnya dilihat dari ciri-cirinya, orangnya seperti apa sih orang yang open mind, orang yang bukan open minded? Nah, yang pertama itu dia itu adalah orangnya yang sulit mendengarkan pendapat yang berbeda sama dia gitu guys. Nah, seseorang yang open mind, yang tidak open minded itu cenderung kesulitan menerima pendapat dan bertentangan dengan pandangannya dia, dan dia lebih apa ya, tidak mendengarkan lebih selesai, sampai selesai gitu guys. Dia gak mau, dia lebih bantah, menyela, atau bahkan ngabein pendapat orang lain gitu ya. Kemudian dia juga orangnya menghindari pengalaman yang baru, karena apapun aktivitasnya selalu monoton, tidak ada mau coba aktivitas yang lain. Nah, kalau misalnya ada keluarga kamu atau pasangan kamu yang seperti itu, atau bahkan orang lain, teman kamu, bestie kamu mungkin yang seperti itu, so mungkin bisa diajak ngobrol dulu untuk bisa orang menjadi orang yang open minded.

0: punya karya atau produk sendiri gak?
1: Ada dong, kenapa?
0: Terus, udah dilindungi HKI belum?
1: HKI? Oh, hak kekayaan intelektual itu ya?
0: Iya, lagu, tulisan, logo usaha, desain, sampai inovasi. Semua bisa dilindungi biar aman dari peniruan.
1: Wah, penting juga ya. Apalagi sekarang pendaftarannya makin mudah nih.
0: Betul, dengan HKI karya jadi lebih bernilai dan kreator makin percaya diri.
2: Kamu lagi dengerin Sore Indonesia. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

cinta. Ciri-ciri orang yang enggak open minded berikutnya guys. Nah, ternyata dia selalu enggak mau bertanya gitu ya. Dan rasa ingin tahunya adalah salah satu yang sama sekali enggak ada kayaknya guys ya. Karena seorang yang merasa sudah mengetahui semua hal gitu katanya guys. Dan padahal mengajukan pertanyaan yang membantu memperjelas informasi itu padahal hal yang bagus ya. Tapi buat orang yang open minded itu enggak sama sekali terjadi gitu guys. Malah cepat menghakimi orang lain bahkan gitu ya. Karena kebiasaan ngasih penilaian berdasarkan penampilan, kemudian pilihan hidup atau mungkin juga kebiasaan orang yang dia menurut dia itu enggak bagus, ya udah dia merasa ya udah dia punya penampilan yang berbeda atau mungkin juga dia juga punya statement yang berbeda gitu guys. Jadi dia tidak cepat menghakimi orang lain. Oh, orangnya begini gitu guys. Padahal itu enggak bagus banget ya. Kalau misalnya dia enggak tahu, belum kenal lama, belum juga tahu seperti apa dia, tapi malah menghakimi langsung orang yang ngejudge-nya seperti ini. Itu bahaya banget sih kalau misalnya kita enggak open mind. Jadi kita merasa kita selalu perfect gitu guys.

0: Mimpi Itu Gratis adalah buku karya Ayusa dari Bali yang terbit di tahun 2016. Menghadirkan semua kisah yang memikat tentang perjalanan seorang guru bernama Ayu dan 7 anak siswanya di pedalaman Papua. Penulis dengan apik menggambarkan kehidupan mereka yang penuh semangat, kesederhanaan, dan kerjasama. Kisah dimulai dengan pengenalan karakter utama guru Ayu dan 7 muridnya yang memiliki mimpi besar meski dihadapkan pada keterbatasan dan tantangan di desa alang-alang. Setiap karakter anak diwarnai dengan keunikan dan semangat belajar yang menginspirasi. Dari Salomo yang penuh semangat, hingga Dahlia yang berani dan Nelson yang tak pernah menyerah, setiap anak memberikan pelajaran berharga tentang kehidupan. Buku ini tidak hanya mengisahkan perjalanan belajar di sekolah, tetapi juga menghadirkan tradisi dan kehidupan sehari-hari masyarakat Papua dengan indah. Tradisi bakar batu, pembuatan pohon Natal dari ranting, hingga makna tanda tangan, semuanya dijelaskan dengan detail yang memukau. Keunggulan buku ini terletak pada pesan-pesan inspiratif yang disampaikan dengan sederhana namun dalam. Pembaca diajak untuk menghargai kehidupan, memupuk mimpi besar, dan belajar dari semangat dan kerja anak-anak di desa alang-alang. Bahasa yang digunakan pengarang mudah dipahami, membuat pesan-pesan dalam buku mudah tersampaikan kepada pembaca. Meski begitu, ada kelemahan kecil pada desainer cover dan kualitas kertas yang digunakan. Tapi kekurangan ini tidak mengurangi daya tarik isi buku yang begitu menginspirasi. Secara keseluruhan, buku Mimpi Itu Gratis layak menjadi bacaan bagi siapa saja yang ingin terinspirasi oleh semangat, keberanian, dan mimpi-mimpi besar anak-anak Papua. Buku ini memberikan motivasi bagi pembaca untuk mengejar mimpi dan menghargai setiap warna kehidupan. Bacaan yang mengasyikkan, menyentuh, dan penuh inspirasi, buku ini menjadi sumber motivasi untuk meraih impian dan menghargai kehidupan dalam segala warnanya.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

105,4 Pro 2 RRI Gereja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Tempat Pro 2 di jam 6 sore kita ada informasi seputar terbaru di Pro 2 Dewata ya. Dan yang pastinya buat teman Pro 2 ya, kita ada informasi terupdate yang penasaran sama info terbaru dari Bali ya. Langsung aja, ini dia, ada Desa Bengkel yang ternyata menjadi desa wisata di tahun 2027 ya. Dan pemerintah Desa Bengkel sendiri juga dari Kecamatan Busung Biu, Kabupaten Buleleng, Bali, menargetkan peluncuran desa wisata tahun 2027 guys. Dan persiapannya dimulai sejak 2024 dari fokusin untuk penataan destinasi, ada penyusunan buku sejarah desa, peningkatan SDM sampai fasilitas pendukung pariwisata yang ada di sana. Dan potensinya mencapai terasering sawah yang jalur trekking, kemudian kawasan perbukitan, ada air terjun Santipala, dan sampai destinasi wisata spiritual melukat. Dan pastinya Desa Bengkel juga punya nilai sejarah desa tua dengan peninggalan prasejarah berupa sarkofagus guys. Wow, kita dukung yang pastinya untuk Desa Bengkel gitu ya, yang ingin mengembangkan desa wisata, dan yang pastinya secara bertahap juga semoga bisa cepat terrealisasi.

0: Tuh kan, hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Produa Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Kamu lagi dengerin
4: Sore Singaraja.
3: Bikin sore kamu makin berwarna. Produa Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Oke, nomor 2 dan satu kuliner dari Buleleng yang gue harus ingetin ke kamu guys. Abon Sudang. Waduh. Jujur sih belum pernah nyobain secara aslinya gitu guys. Tapi kalau misalnya yang sering gue dimakan itu memang Abon Sudang, tapi enggak tahu emang kayak gitu rasanya atau enggak ya. Takutnya beda gitu guys. Tapi kalau misalnya kita jalan-jalan ke daerah lain selain Buleleng, bisa di jarang nemuin si Abon Sudang ini. Cuma ada di Buleleng ya sih ya. Dan salah satu hasil olahan ikan yang diproduksi dengan cara dikeringkan, kemudian dipipih, kemudian dikeringkan, dan habis itu dicacah lagi ya. Pokoknya panjang banget nih prosesnya ini ya. Dan akhirnya bisa menghasilkan Abon Sudang gitu guys. Yang namanya udah sudang berarti kan dari ikan asin gitu ya. Salah satu makanan kesukaan Gus Hadi yang bikin Gus Hadi nambah terus. Gak tau kenapa enak banget ya. Apa karena ada bawangnya mungkin ya. Mungkin bisa jadi sih. Tapi bukan karena itu juga. Tapi cita rasanya ya, dan ya pokoknya lebih apa ya, lebih tidak bisa dibayangkan lagi. Dan pokoknya kamu harus coba buat kamu yang belum pernah guys, karena ini enak banget rasanya. Dan yang pastinya pengen nambah lagi untuk dari sisi kamu kalau misalnya punya nasi anget. Kalau udah ketemu nasi anget, pakai Abon Sudang aja nih, yakin deh minimal 2 kali kamu nambah ya. Oke, itu dia informasinya teman bro 2. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune untuk di sore ceria hari ini. Next ada Kak GG yang nemenin kamu di jaga malam sampai nanti di jam 12 malam. Oke, okay? Dan kita ketemu di hari Kamis di Spada. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Brodo FM, nomor terbaik kamu karena kita Indonesia.
1: Teman Brodo 2, sampai di sini dulu ya sore cerianya.
2: Ketemu lagi.

0: bensin di Mekau kan kenapa sih? Karena ngebongol dogan kuping tiang yuk. Karena ujang.
1: Sile je pipi si malu loh. Beli lakar masang togel. Kadang ada sir nih loh. Beli yakin pasti mukup. Uling ibiman kuda alam nih.
0: Kuda alam, kuda alam. Ni mare je sing kapok-kapok kalah oh. Nih kanggo 5.000 dogen.
1: Mimi je pedede loh. Sepala satu sani bang beli loh. Pangliunan mukup loh. Beh tenang. Pasti mukup yang ini.
0: Awas nyanan kalah nah. Karasing kejak kanang. Beli, kuda muka beli. Main nak uliang pes tiangnya beli.
1: Loh, sabar-sabar mah dulu. Konen rejeki ternyata Yani.
0: Neh, dayanin sube. Dingoang je menyen tiangnya kapah-kapah beli. Seng ada melahnya dari bebortoh nawang beli. Ulian beli bengkung sing gitu. Kanggoang jadi meken ke beli abulan dogen.
1: Mimi dewa ratu. Beli bebeli loh. Beli janji. Jadi super suut bebeli metogelan nih loh.
0: Tiada maaf bagimu ya.

0: Pro 2 FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2. Pro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama, teman Pro 2, bank sampah dinilai menjadi salah satu solusi untuk mendorong masyarakat memilah dan mengelola sampah dari rumah tangga. Konsep ini tidak hanya membantu mengurangi persoalan sampah, tetapi juga memberikan nilai ekonomi terhadap sampah yang sebelumnya dianggap tidak berguna. Founder Bank Sampah Gede Ganesha mengatakan pemilahan menjadi kunci utama dalam pengelolaan sampah karena setiap jenis sampah membutuhkan proses pengelolaan yang berbeda. Menurutnya, persoalan sampah rumah tangga masih bisa menjadi tantangan karena kebiasaan memilah belum maksimal. Selain itu, masyarakat juga masih menghadapi kendala dalam menentukan tempat pengelolaan sampah setelah dipilah. Informasi berikutnya, teman Pro 2, pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI, semakin berkembang di sektor pariwisata. Adiatama Parekraf, ahli pertama Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, Imade Moga Karisma, mengatakan perkembangan AI memungkinkan wisatawan memperoleh rekomendasi perjalanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan anggaran. AI juga dapat membantu menyusun itinerary dan memberikan berbagai pilihan destinasi secara lebih personal. Menurut Moga, pelaku UMKM pariwisata juga dapat memanfaatkan AI untuk membuat konten promosi mulai dari caption, video, hingga storytelling produk. Namun, materi yang dibuat harus tetap sesuai dengan kondisi sebenarnya agar wisatawan memperoleh gambaran yang tidak berlebihan. Itu dia Info Pro 2 bareng aku GG. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi

107.7 Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, selamat malam. Apa kabarnya malam hari ini? Balik lagi bareng aku GG tentunya di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-malam Pro 2 RRI Singaraja. Edisi tanggal 11 Oktober 2026, hari Minggu teman Pro 2 ya, besok hari Senin. Sorry, aku ngingetin aja dikit ya teman Pro 2 ya. Jangan terlalu santai, tapi enggak apa-apa teman Pro 2. Kita mending santai-santai aja enggak sih? Kita manfaatin waktu ya di akhir hari Minggu ini teman Pro 2 tentunya dengan informasi-informasi menarik dan lagu-lagu hits favorit kamu di Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja bareng aku GG teman Pro 2 ya. Dan semoga buat kamu-kamu teman Pro 2 dalam keadaan baik dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas ya teman Pro 2, karena memang lagi libur di hari Minggu ini sebelum besok bersibuk-sibuk kerja kembali ya teman Pro 2 ya. Dan mungkin kalian yang harus selalu ngerasa produktif di hari Senin itu gimana teman Pro 2 perasaannya ya? Tapi pernah gak sih kan kalian ini merasa harus selalu produktif gitu ya, tugas harus selesai, target harus tercapai, punya kegiatan yang menghasilkan, bahkan saat sedang istirahat gitu hari ini di hari Minggu juga rasanya seperti membuang-buang waktu gitu. Apalagi kalau melihat orang lain di media sosial yang kelihatannya selalu sibuk dan punya banyak pencapaian, tanpa sadar kita jadi ikut ngerasa harus melakukan hal yang sama juga gitu ya teman Pro 2. Nah, kondisi seperti ini berkaitan dengan hustle culture teman Pro 2, yaitu budaya yang mendorong seseorang untuk terus bekerja keras dan produktif demi mencapai kesuksesan. Waduh, capek banget gak sih teman Pro 2 hidup harus kayak gitu. Dan semangat untuk berkembang memang bagus ya teman Pro 2, tapi jangan sampai kita lupa memberikan waktu untuk diri kita sendiri juga. Malam ini aku bakal ngajak kamu teman Pro 2 mengenal lebih dekat hustle culture di kalangan anak muda, mulai dari kebiasaan, dampaknya, sampai cara menemukan keseimbangan antara produktivitas dan waktu istirahat tentunya ya di Jaga Malam. Dan kita buka dengan pos jaga lifestyle anak muda teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bareng aku GG teman Pro 2 ya. Sebelum membahas nanti di segmen kedua, kita akan membahas dampak, kita kenalin dulu terkait dengan hustle culture. Apa sebenarnya hustle culture dan seperti apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nanti sabar segmen berikutnya. So untuk kamu teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Enjoy.

0: lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yes. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tengah.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Pos jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG tentunya di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan di pos jaga-jaga malam lifestyle kali ini kita lagi ngomongin terkait dengan hustle culture. Sebenarnya apa sih hustle culture ini, teman Pro 2? Hustle culture adalah pola hidup yang sangat menekankan kerja keras, kesibukan, dan produktivitas. Sampai-sampai waktu istirahat sering dianggap sebagai sesuatu yang kurang penting. Contohnya kita terus belajar atau bekerja meskipun sudah lelah, teman Pro 2. Merasa bersalah ketika bersantai atau merasa harus selalu punya pencapaian baru karena melihat teman-teman di media sosial terlihat begitu produktif. Nah, media sosial bisa membuat kita tanpa sadar membandingkan perjalanan sendiri dengan orang lain. Padahal kita nggak pernah tahu keseluruhan cerita di balik pencapaian mereka. Setiap orang punya kondisi, punya kesempatan, dan proses yang berbeda-beda tentunya. Punya ambisi dan semangat untuk berkembang tentu bagus, teman Pro 2. Tapi kalau kita merasa harus terus sibuk sampai nggak punya waktu untuk diri sendiri, mungkin sudah waktunya mengevaluasi kebiasaan kita. Lalu apa dampaknya kalau kita terus memaksakan diri untuk produktif tanpa istirahat yang cukup? Kita bahas di segmen berikutnya, teman Pro 2 ya. Tetap di pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam, lifestyle atau gaya hidup anak muda jaga malam Pro 2 RRI Singaraja bareng aku GG. So stay tune terus guys. Yeah.

세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 매시라도

0: Buruan lihat deh, katanya besok sekolah diliburkan.
1: Serius? Dari mana infonya?
0: Ini tadi dari grup WhatsApp. Tadi langsung aku terusin deh ke teman-teman.
1: Udah cek sumber resminya belum?
0: Aduh, belum sih. Emang harus ya?
1: Harus dong. Jangan sampai kita ikut nyebarin informasi yang belum tentu benar.
0: Wah, untung belum banyak orang yang baca nih. Aku hapus dulu deh kalau gitu. Di era digital, satu klik bisa menyebarkan informasi ke ribuan orang. Sebelum membagikan berita, foto, atau video, pastikan dulu kebenarannya dari sumber yang resmi. Generasi muda yang cerdas bukan yang paling cepat membagikan informasi, tetapi yang paling bijak menyaringnya. Bersama, wujudkan Indonesia yang lebih cerdas, aman, dan bebas hoax.
2: Pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hukuman Pro 2, terus memaksakan diri untuk produktif bisa membuat kita merasa kelelahan, sulit berkonsentrasi, dan semakin tertekan dengan target yang harus dicapai. Waktu bersama keluarga atau teman pun bisa ikut berkurang karena kita merasa harus terus mengerjakan sesuatu. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Pertama, buat target yang realistis dan tentukan prioritas. Enggak semua hal harus selesai dalam satu hari. Kedua, berikan waktu untuk tidur dan beristirahat tanpa merasa bersalah, teman Pro 2. Ketiga, jangan terlalu sering membandingkan pencapaian diri dengan orang lain di media sosial. Perlu diingat, istirahat bukan berarti malas, dan memperlambat langkah bukan berarti gagal. Kita tetap bisa mengejar mimpi sambil menjaga kesehatan tubuh dan pikiran, teman Pro 2. Jadi kuncinya bukan berhenti berusaha, tapi menemukan keseimbangan antara produktivitas dan kebutuhan diri sendiri. Nah, sebelum pos jaga malam ini berakhir, bareng aku GG kita rangkum bersama di segmen terakhir nanti, teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, gak kerasa kita sampai di segmen terakhir di Pos Jaga Pengen Ngobrol Sambil Jaga Malam bareng aku Gege tentunya ya. Dan dari obrolan kita malam ini, kita belajar bahwa hustle culture bisa membuat kita terus terpacu untuk mencapai sesuatu. Tapi kalau produktivitas justru menjadi tekanan dan membuat kita mengabaikan kebutuhan diri sendiri, ada baiknya kita mulai mengatur ulang ritme kehidupan kita deh kayaknya. Iya gak sih? Dan perlu diingat juga, kesuksesan bukan cuma tentang seberapa banyak pekerjaan yang berhasil kita selesaikan atau seberapa cepat kita mencapai target gitu. Kita juga perlu punya waktu untuk beristirahat, menikmati hal-hal simple, hal-hal kecil aja gitu di sekitar kita, berkumpul dengan orang terdekat dan melakukan kegiatan yang kita sukai, hobi dan lain sebagainya. Enggak apa-apa kalau hari ini pencapaian kita belum sebanyak orang lain. Enggak masalah juga kalau ada target yang harus dilanjutkan besok. Yang penting kita tetap berusaha dengan cara yang sehat dan sesuai kemampuan diri sendiri. Dan semoga setelah kita membahas hal ini di Pos Jaga-Jaga Malam Prodo RRI Singaraja, kita bisa lebih memahami pentingnya menjaga keseimbangan antara ambisi, produktivitas, dan waktu untuk diri sendiri, teman Prodo. Karena kita nggak harus selalu sibuk kok untuk membuktikan bahwa kita sedang berkembang gitu ya. Jadi buat kamu nih yang sekarang akan menghabiskan weekend di hari Minggu, di sisa hari Minggu ini, teman Prodo, nggak apa-apa kok. Kalian berhak untuk menikmatinya, merasakannya, dan juga merayakannya.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Pro 2 FM.
3: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
4: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

0: lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline. Pasti banyak yang rasa sepertiku.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

masih di Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2, balik lagi bareng aku GG tentunya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam Pro 2 RRI Singa Raja ya. Setelah sebelumnya kita bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta dalam program acara Indo Pro Indie ya. Sekarang kita balik lagi di Pro 2 RRI Singa Raja dengan segmen Request Time. It's time for Request Time. Tapi teman Pro 2, aduh, aku ini gimana ya bilangnya ya. Aku enggak enak juga teman Pro 2 ya, karena di segmen pertama ini aja slot requestnya sampai jam 10 malam nanti waktu Indonesia bagian tengah di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. Ini udah habis bis tanpa tersisa teman Pro 2. Luar biasa ini atensi dari teman Pro 2 tentunya ya, yang bergabung di WhatsApp kita di 0811-399-1054 dan juga di live TikTok kita malam hari ini. Jadi buat teman-teman yang mau request lagu baik melalui WhatsApp atau melalui live chat di aplikasi streaming RRI Digital atau juga di live TikTok kita, mohon maaf karena slot requestnya sudah habis. Mungkin bisa dicoba lagi besok di request time di jam yang sama, di jam 9 sampai jam 10 malam ya. Kalian harus gercep guys biar gak kehabisan lagi kayak sekarang ya. Oke teman Pro 2, kita bacain lah aja request yang udah masuk ini dari siapa aja. Oh ini dari KSI seperti biasa dan geng-gengnya ini dan sahabat-sahabat teman-temannya KSI Welviana. Ini request melalui WhatsApp ya, pengen diputerin lagu Lewat Semesta dari Yogi Nandes untuk Kak Flower katanya. Udah mas, aku masukin, aman aja Lewat Semesta. Berikutnya ada Astaga Bercanda dari Akbar Calai. Ini buat Kak Nindya aka Kak Virgo Mataram. Udah aku masukin juga Astaga Bercanda. Berikutnya ada Perunggu katanya buat Kak Manusia Jail aka Kak Akbar. Ini pilihin aja aku masukin, aku ada untukmu dari Perunggu. Itu dulu teman Pro 2, sabar sisanya nanti di segmen-segmen berikutnya ya. Buat kamu yang mungkin hari ini, di malam ini, di hari Minggu, sisa berapa jam lagi hari Minggu ya, yang ingin merayakan sisa-sisa weekend, sisa-sisa hari liburnya bersama aku di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja, jangan kemana-mana karena ini sayang banget. Lagu-lagu yang di request sama teman Pro 2 ini asik-asik semua teman Pro 2 ya. Jadi dengerin terus 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Langsung saja Lewat Semesta dari Yogi Nandes.

0: Teman berdua, jam kritis bikin ngantuk. Hilangin bad mood kamu sekarang juga.
1: Bener banget. Daripada suntuk, mikirin tugas atau kerjaan, mending gabung bareng kita di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja. Temen paling pas buat nemenin istirahat siang kamu.
0: Mulai dari request lagu, ngobrolin info-info seru seputar UMKM, olahraga, entertainment, dan tentunya dengan deretan lagu hits paling fresh buat nge-recharge energi kamu di siang hari.
1: Buruan dengerin live streaming di rri.co.id atau via aplikasi RRI Digital.
0: Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune setiap hari jam 10 sampai jam 3 siang di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.
2: Dua FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Aku Ada Untukmu dari Perunggu, requestannya untuk Kak Manusia Jail atau Kak Akbar ya, yang sekarang bergabung di live TikTok juga. Ini lagi seru-seruan teman Pro 2 buat kamu yang gak kebagian slot request, yang gak kebagian request lagu favoritnya di malam hari ini. Mungkin bisa join di live TikTok kita ya, kita seru-seruan di sini ya. Kenalan dengan teman-teman dengan berbagai macam background dan juga asal, seru banget teman Pro 2 ya. Bisa langsung aja join di live TikTok kita di akun RRI_Singaraja. Oke, aku tunggu teman Pro 2 ya. Kita lanjutin lagi request time malam hari ini. Ada siapa lagi teman Pro 2? Ini ada Kahitna Titik Nadir buat Kak Cantik atau Kak Silent aka Kaset juga, yang di requestin sama Kak Isi Welviana. Berikutnya ada Teh Hijau dari Tulus, ini requestannya untuk Kak Isi Welvianasnya sendiri tentunya ya. Udah aku masukin namanya aja, Kak Isi Welviana. Berikutnya ada Espresso Sabrina Carpenter, ini requestannya dari Kanang Boy. Seperti biasa kita baca-baca dulu pesan Kanang Boy ya malam hari ini seperti apa. Bentar, oh ini WhatsAppnya. Assalamualaikum Kang Gege. Waalaikumsalam Kanang Boy dari Kalimantan Selatan, lagu Espresso Sabrina Carpenter. Aman, udah aku masukin. Salam buat Kak Ari bersama Ibu Niri Zeren, Kak Esi Welviana, Kak Anggi Revalina, Kak Virgo Mataram, Kak Virgo Singaraja, Kak Juwita, Kak Lestari, Kak Desi, Kak Fir, Kak Ra, Kak Cantik, Kak Cherry, Kak Alvino, Kak Akbar, Kak Maco, Ipmen, Alhani, Pak Budi, Pak Samong, Pak Ming, Bude Resmi, dan semua pendengar RRI Pro 2 Singaraja dan penyiar Pro 2 Singaraja. Mbah Wira, Mbul, Bule, Salsa, Aisyah, Tika, dan penyiar Pro 1 Singaraja aja. Buat Gege doa yang terbaik. Jangan lupa makan dan minum. Hati-hati pulangnya. Jaga kesehatan. Hati-hati pulangnya. Matur suksme mewali Kanang Boy. Aman aja. Kalau masalah makan itu nomor 1. Aku gak bakal lupa. Dan kalau udah makan, pasti minum. Jadi gak bakal lupa juga. Aman aja Kanang Boy. Thank you ya. Udah ngingetin aku teman Pro 2. Itu dia salam dari Kanang Boy. Berikutnya kita langsung saja puterin Titik Nadir dari Kahitna. Enjoy.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman

Espresso dari Sabrina Carpenter, requestnya dari Kak Nang Boy. Udah aku puterin ya, Kak Nang Boy, aman aku gak punya hutang. Berikutnya kita lunasin hutang aku. Tiba-tiba hutang ya teman Pro 2. Request lagu berikutnya ya, ini ada Sumpah Mati dari Rio Laskar. Requestnya dari Kak Surya Selalu yang tadi bergabung di WhatsApp, dan juga Kak Desi dari Surabaya. Wih, apa kabar teman-teman di Surabaya? Salam sehat dari aku ya tentunya. Udah aku masukin namanya aja, Sumpah Mati Rio Laskar-nya. Berikutnya ada Salahi Aku, Roni Parulian. Ini requestan dari Kak Ari 1818 yang tadi udah di request melalui WhatsApp kita ya malam hari ini. Aman. Berikutnya ada Komang Raim Laode. Ini requestannya Nini Zeren. Ini aku masukin ya, Komang Raim Laode. Untuk teman berdua, selamat mendengarkan dan menikmati Sumpah Mati dari Rio Laskar.

0: lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, gak kerasa kita sudah sampai di segmen terakhir di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singa Raja bareng aku Gege tentunya. Dan ada 5 lagu terakhir requestan dari teman Pro 2 yang belum kita puterin, dan di segmen ini bakal aku puterin ya. Ada Sumpah Mati dari Selina featuring Andi Rianto. Ini requestannya dari kakak Fir yang bergabung di live TikTok kita malam hari ini. Berikutnya ada Jagat Rasa Samuel Cipta. Ini requestannya dari Kak Mia Siswanto yang bergabung juga di live TikTok kita malam hari ini. Berikutnya ada Watch It Burn dari Katy Perry, requestannya dari Calvino. Aman Calvino, udah aku masukin ya. Berikutnya ada Bergema Sampai Selamanya, Nadib Basalamah dari Pak Budi di Medan. Berikutnya yang terakhir ada dari Rosa, Aku Baik Saja, requestan dari Kak Juita di Surabaya yang malam hari ini juga bergabung di live TikTok kita di akun RRI underscore Singaraja. Itu dia 5 lagu terakhir teman Pro 2 di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Buat kamu sekali lagi yang belum bisa keputerin lagunya di malam hari ini, bisa dicoba lagi besok ya di jam yang sama, di jam 9 sampai jam 10 malam. Setelah ini kita akan move ke segmen berikutnya, yaitu Curhat Kamu. Kira-kira kita bakal ngomongin aja bakal ngomongin apa teman Pro 2 yang penasaran, dengerin terus 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia Angels

0: Teman berdua, jam kritis bikin ngantuk. Hilangin bad mood kamu sekarang juga.
1: Bener banget. Daripada suntuk, mikirin tugas atau kerjaan, mending gabung bareng kita di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja. Temen paling pas buat nemenin istirahat siang kamu.
0: Mulai dari request lagu, ngobrolin info-info seru seputar UMKM, olahraga, entertainment, dan tentunya dengan deretan lagu hits paling fresh buat nge-recharge energi kamu di siang hari.
1: Buruan dengerin live streaming di rri.co.id atau via aplikasi RRI Digital.
0: Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune setiap hari jam 10 sampai jam 3 siang di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singar aja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Buat kamu yang masih terjaga di malam hari ini, kita lanjutin lagi jaga malam Pro 2 RRI Singar aja di segmen curhat kamu teman Pro 2 ya. Dan semoga kalian yang lagi di rumah, lagi rebahan, lagi nunggu ngantuk gitu ya, masih dalam perjalanan mungkin ada ya, atau sedang menyelesaikan aktivitas di malam hari ini, tetap dalam keadaan baik tentunya. Pastinya aku bakal nemenin malam kalian dalam program Curhat Kamu, tempat kita berbagi cerita, ngobrol santai, dan membahas hal-hal yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari tentunya ya. Dan teman Pro 2, buat kamu pernah gak sih kalian lagi bad mood gitu, capek sama aktivitas, atau ngerasa hari ini berjalan tidak sesuai dengan harapan kita, tapi tiba-tiba suasana hati jadi lebih baik gara-gara hal sederhana. Misalnya mendengarkan lagu favorit gitu ya, makan makanan kesukaan, menerima pesan dari teman, atau sekedar punya waktu untuk melakukan hal yang kita sukai. Hal-hal simpel yang bisa membantu memperbaiki suasana hati seperti itu sering kita sebut sebagai mood booster, iya gak sih? Menariknya setiap orang punya mood booster yang berbeda-beda. Ada yang cukup dengan mendengarkan musik tadi ya, ada yang harus ngobrol dengan teman, mungkin ada juga yang lebih suka menikmati waktunya sendiri atau me time gitu. Malam ini aku mau mengajak teman Pro 2 buat mengenali hal-hal simpel yang bikin suasana hati kembali membaik. Ya, siapa tahu dari cerita kamu-kamu teman Pro 2 bisa menjadi inspirasi buat pendengar lainnya. Jadi yang punya cerita atau sudut pandang terkait dengan mood booster di malam hari ini, kalian bisa bergabung dan mengirimkan pesan di WhatsApp kita di 08 11 399 1054. Oke teman Pro 2, aku tunggu ya. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, GG mau mengajak teman Pro 2 mengenali dulu sebenarnya apa sih mood booster itu, dan kenapa hal sederhana bisa punya pengaruh terhadap suasana hati kita di segmen berikutnya teman Pro 2. So stay tune terus.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Ini ada informasi buat kamu nih anak muda yang takut untuk mencoba sesuatu yang baru karena merasa belum jago nih. Padahal hampir semua kemampuan itu dimulai dari posisi yang gak bisa nih. Gak ada gitu teman muda tiba-tiba langsung bisa gitu ya. Mau belajar desain misalnya, olahraga, bisnis, bahasa, atau musik. Pasti ada fase ketika hasilnya belum bagus. Jangan membandingkan chapter pertama kamu dengan chapter ke 10 orang lain teman muda. Yang penting bukan langsung jago, tapi tetap berusaha untuk terus berkembang teman Pro 2. Jadi kira-kira skill apa nih yang bakal kamu coba untuk mengupgrade skill kamu teman Pro 2?
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.
1: Ini dia teman Pro 2, lagu terbaru.
2: Lagu terbaru
1: bulan ini.
2: Bulan ini. Bulan ini.

Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG, tentunya di Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja di segmen Curhat Kamu dengan topik mood booster ya. Mood booster bisa diartikan sebagai sesuatu yang membantu membuat suasana hati kita menjadi lebih baik, teman Pro 2. Bentuknya nggak harus sesuatu yang besar atau mahal. Kadang justru hal-hal kecil yang dekat dengan kehidupan sehari-hari bisa memberikan kenyamanan tersendiri. Misalnya buat kalian yang suka musik, mendengarkan lagu favorit mungkin bisa membantu membuat pikiran terasa lebih rileks. Buat yang suka kulineran, menikmati makanan kesukaan bisa menjadi momen menyenangkan setelah menjalani hari yang melelahkan. Ada juga yang merasa lebih baik setelah ngobrol dengan sahabat, bermain bersama hewan peliharaan, menonton film komedi atau sekadar beristirahat tanpa memikirkan pekerjaan untuk sementara waktu. Tapi perlu diingat juga teman Pro 2, mood booster setiap orang gak selalu sama. Apa yang bikin teman kita senang belum tentu memberikan efek yang sama buat kita. Jadi penting untuk mengenali hal-hal yang benar-benar membuat diri kita merasa nyaman. Nah, aku mau tanya nih, kalau suasana hati kalian lagi kurang baik, hal apa yang biasanya langsung kalian cari untuk memperbaiki mood kamu? Lagu favorit? Makanan enak? Ngobrol sama seseorang? Atau justru memilih menikmati waktu sendiri, teman Pro 2 ya? Ya pokoknya apapun itu semoga memang bisa benar-benar merubah mood kamu ya. Dan menariknya kalau ternyata setiap orang punya cara masing-masing untuk memperbaiki suasana hati. Tapi apakah mood booster selalu harus datang dari orang lain atau sesuatu di luar dari kita? Nah, di segmen berikutnya kita bakal membahas bagaimana menemukan mood booster yang cocok untuk diri sendiri, teman Pro 2. So enjoy.

0: Pagi-pagi udah bete karena mager. Itu tandanya kamu belum dengerin Spada.
1: Yes, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin pagi kamu biar seru. Mau tahu info hits, tren terkini, sampai obrolan yang relate banget sama kehidupan anak muda zaman now? Semuanya ada di sini.
0: Dijamin suntuk kamu langsung lenyap dan energi positif kamu balik lagi.
1: Makanya jangan sampai kelewatan. Temenin aktivitas pagi kamu bareng Spada setiap hari mulai jam 5 sampai 10 pagi cuman di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.
2: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman Pro 2, terkadang kita berpikir kalau untuk merasa lebih baik kita harus mendapatkan sesuatu dari orang lain, iya gak sih? Misalnya menunggu pesan dari seseorang, berharap ada teman yang menghibur, atau menunggu keadaan berubah menjadi lebih menyenangkan. Padahal kita juga bisa menciptakan momen menyenangkan untuk diri sendiri tau. Contohnya memberi jeda setelah menjalani aktivitas yang padat gitu. Mendengarkan musik sambil merapikan kamar mungkin, berjalan santai di sore hari atau pagi hari, menulis cerita tentang apa yang kita rasakan, atau melakukan hobi yang sudah lama nggak sempat dilakukan lagi. Hal-hal seperti itu bisa menjadi cara untuk memberi ruang bagi diri kita sendiri, teman Pro 2. Meski begitu, kita juga perlu memahami bahwa mood booster bukan berarti semua perasaan sedih, kecewa, atau kesal harus langsung hilang. Enggak juga. Ada kalanya kita memang membutuhkan waktu untuk memahami perasaan tersebut. Dan itu enggak apa-apa banget, teman Pro 2. Kalau suasana hati sedang kurang baik, coba tanyakan lagi kepada diri sendiri. Sekarang apa yang aku butuhkan gitu? Mungkin kita membutuhkan istirahat, teman untuk bercerita, atau sekedar waktu tenang tanpa banyak gangguan gitu. Iya enggak, teman Pro 2? Pernah gak kalian menemukan mood booster simple yang ternyata ampuh membuat hari terasa lebih menyenangkan? Dan rasa-rasanya setiap orang pernah merasakan dan punya caranya masing-masing, iya gak sih? Dan dari obrolan kita ternyata mood booster gak harus selalu sesuatu yang istimewa. Hal kecil, hal sederhana, hal simple pun bisa berarti kalau memang sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Sekarang sebelum kita menutup curhat kamu malam ini, teman Pro 2, kita rangkum obrolan dan ingat kembali pentingnya menjaga suasana hati di segmen terakhir nanti. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.
1: Hai. Hola.
2: Aku Diva Mahendra.
1: Aku Mika Tambayong.
2: Jangan lupa dengerin lagu kami
1: Menepi Menetap
2: di Pro 2 Radio di seluruh Indonesia.

Di tengah kesibukan, tekanan tugas, pergaulan, hingga tuntutan media sosial, kesehatan mental menjadi hal yang semakin penting untuk diperhatikan, terutama bagi generasi muda. Tidak sedikit anak muda yang merasa lelah, cemas, bahkan kehilangan motivasi karena beban yang datang silih berganti. Sayangnya nih, masih banyak yang menganggap persoalan mental sebagai hal sepele atau tabu untuk dibicarakan. Padahal, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Mulai dari berani bercerita, memberi waktu untuk diri sendiri, membatasi hal-hal yang memicu stres, hingga mencari bantuan profesional jika dibutuhkan. Merupakan langkah penting untuk menjaga pikiran kita tetap sehat. Sebab generasi muda yang kuat bukan hanya mereka yang terlihat baik-baik saja, tetapi juga mereka yang berani untuk memahami, menjaga, dan peduli pada kondisi dirinya sendiri.

Gak kerasa kita sudah sampai di penghujung curhat kamu malam ini, teman Produa. Dan dari obrolan kita malam hari ini tentang mood booster, kita belajar bahwa setiap orang punya cara berbeda untuk membuat suasana hatinya menjadi lebih baik lagi gitu ya. Ada yang ngerasa senang setelah mendengarkan lagu favorit tadi, ada yang butuh waktu bersama teman-teman, ada juga yang cukup menikmati waktu sendiri atau me time. Apapun bentuknya, selama memberikan kenyamanan dan dilakukan dengan cara yang positif, hal simple tersebut, hal kecil tersebut bisa menjadi bagian dari cara kita merawat diri, teman Produa. Tapi perlu diingat juga, kita nggak harus selalu terlihat ceria setiap saat. Kalau hari ini terasa melelahkan atau suasana hati lagi kurang baik, nggak perlu memaksakan diri untuk langsung merasa bahagia, teman Produa. Beri waktu diri sendiri untuk beristirahat, mengenali perasaan dan mencari dukungan dari orang yang dipercaya tentunya ya, ketika dibutuhkan gitu. Jangan lupa juga untuk menjadi mood booster bagi orang-orang di sekitar kita, dan itu penting, teman Produa. Kadang sapaan sederhana, ucapan semangat atau kesediaan mendengarkan cerita teman bisa membuat mereka merasa lebih diperhatikan lagi. Dan semoga setelah obrolan malam ini, teman Produa bisa semakin mengenali hal-hal kecil yang membuat diri kita bahagia dan gak lupa membagikan energi positif kepada orang lain, teman Produa ya. Terima kasih untuk kamu, teman Produa, yang udah nemenin aku di Jaga Malam Produa RRI Singaraja di si Minggu 11 Oktober 2026 kali ini. Dan semoga kalian tetap semangat untuk menjalani hari besok ya, hari Senin. Jaga diri kalian baik-baik, teman Produa. Kontrol mood kalian, kontrol emosi kalian, dan temukan kebahagiaan dari hal-hal sederhana di sekitar kalian. Oke, janji ya. Dan setelah ini jangan kemana-mana dulu, karena aku masih punya playlist untuk kamu dengerin sampai jam 12 malam nanti. So stay tune terus di 105,4 FM Produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Tiger, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

0: Kamu pasti sering dengar istilah SDM dalam pembahasan pembangunan atau kebijakan pemerintah. Kedengarannya biasa, tapi pernah nggak sih kepikiran kenapa SDM jadi hal yang selalu dibahas? SDM adalah singkatan dari sumber daya manusia. Istilah ini merujuk pada kualitas manusia dalam suatu negara, mulai dari pendidikan, keterampilan, sampai pola pikir. Dalam konteks Astacita, SDM jadi salah satu fokus utama. Karena sekuat apapun pembangunan, semuanya tetap bergantung pada manusianya. Makanya peningkatan SDM selalu jadi prioritas lewat pendidikan, pelatihan, dan kesempatan yang lebih luas. Karena pada akhirnya, bukan cuma soal pembangunan, tapi siapa yang menjalankan pembangunan itu.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum satu porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Kamu lagi dengerin Jaka Malam, jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

me up like a lighter.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata.

Takdir memang tidak bisa dihindari. Meskipun kita terus berlari dan bersembunyi, tapi pada akhirnya takdir tetap akan bisa menemukan kita. Takdir bukan untuk dihindari, tapi harus dihadapi. Setiap orang terlahir dengan membawa takdirnya masing-masing. Meskipun takdir itu tidak bisa diubah, tapi dengan semangat dan tekad yang kuat, nasib seseorang masih bisa diubah. Jangan takut atau berlari dari takdir dan kenyataan, tapi hadapilah dengan berani dan gagah, karena hidup ini adalah sebuah perjuangan.

swastiastu. Para pendengar yang berbahagia, dimanapun saudara berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma bersama kami dari Kementerian Agama Kabupaten Buleleng di Radio Republik Indonesia Singaraja. Di dalam Bhagavad Gita bab 7 sloka 19 disebutkan bahwa

artinya sesudah dilahirkan dan meninggal berulang kali, orang yang sungguh-sungguh memiliki pengetahuan menyerahkan diri kepadaku dengan mengenalku sebagai sebab segala sebab dan sebab segala sesuatu yang ada. Roh yang mulia seperti itu jarang sekali ditemukan. Adapun maksud dari sloka ini adalah selama makhluk hidup melaksanakan bakti atau ritual rohani yang melampaui hal duniawi sesudah dilahirkan berulang kali, mungkin ia sungguh-sungguh mantap dalam pengetahuan rohani yang murni bahwa kepribadian Tuhan Yang Maha Esa adalah tujuan utama keinsafan rohani. Sehingga pentinglah ketika kita lahir berulang kali, berbuatlah sesuai dengan arah yang tepat, dengan sifat yang murni, maka kelahiran yang berulang akan membawa kehidupan menuju lebih baik. Pada awal keinsafan rohani, selama seseorang sedang berusaha melepaskan ikatannya terhadap keduniawian, ada kecenderungan kepada filsafat yang tidak mengakui bentuk pribadi Tuhan. Tetapi kalau seseorang sudah maju lebih lanjut, dia dapat mengerti bahwa ada kegiatan dalam kehidupan rohani dan bahwa kegiatan itu merupakan bakti, maka itulah tujuan yang mulia. Setelah menginsapi kenyataan ini, dia terikat kepada kepribadian Tuhan Yang Maha Esa dan menyerahkan diri kepada beliau. Pada waktu itu, seseorang dapat mengerti bahwa karunia

adalah sesuatu berhubungan dengan Wasudewa. Penglihatan semesta seperti itu tentang Wasudewa menyebabkan seseorang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai tujuan yang tertinggi. Roh-roh yang mulia yang sudah menyerahkan diri seperti itu sangat jarang ditemukan. Di dalam badan makhluk hidup, unsur yang paling penting bukan daya bicara, daya lihat, daya mendengar maupun daya berpikir. Tetapi yang paling utama dan yang paling penting ialah nyawa, pusat segala kegiatan. Begitu pula atau kepribadian Tuhan Yang Maha Esa adalah kepribadian yang paling utama di dalam segala sesuatu. Di dalam badan ini ada daya berbicara, melihat, mendengar, kegiatan pikiran, dan sebagainya. Tetapi segala unsur itu tidak penting bila tidak ada hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kepribadian Tuhan Yang Maha Esa berada di mana-mana dan segala sesuatu adalah beliau sendiri. Umat Sedharma yang berbahagia, demikianlah yang dapat disampaikan dalam kesempatan ini. Bila ada hal yang salah atau kurang berkenan di hati para pendengar, mohon dimaafkan. Akhir kata kami ucapkan para mesanti. Om Santi Santi.

teman Produa. Programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital akan segera turun dari udara. Aku GG yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Produa. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi.

RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

kita 1 Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program 2 Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Ita Saputri, Pro 2 Radio Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM Radio FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi

Lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline. Pasti banyak yang rasa sepertiku. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman

0: Cuaca buruk tidak dapat dihindari. Demikian juga masalah dalam kehidupan. Manusia tidak mungkin bisa lari dari masalah. Karena hidup bukanlah pelarian, tetapi hidup adalah perjalanan. Masalah tidak akan menghancurkan kita jika kita bisa menanggapinya dengan benar. Segala masalah pasti akan berakhir. Seperti pepatah mengatakan, tak ada pesta yang tak berakhir. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar mengontrol mood, emosi, dan reaksi kita terhadap masalah yang menghampiri.
1: Teman terbaik kamu.
0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

pernah gak sih ngerasa diri kamu tuh clumsy? Baru jalan dikit, kesandung. Pegang gelas, tumpah. Belum ngapa-ngapain, barangnya udah jatuh duluan. Nah, clumsy itu artinya ceroboh atau kikuk. Biasanya dipakai buat orang yang gerakannya gak terlalu luwes dan sering bikin kejadian kecil yang gak direncanain. Kata ini asalnya dari bahasa Inggris, tapi sekarang sering banget dipakai di obrolan sehari-hari. Bahkan kadang bukan buat nyela, tapi justru buat bercanda. Jadi kalau kamu sering jatuhin barang, bukan aneh dan bukan lebay. Bisa jadi kamu cuman clumsy.

0: Pagi-pagi udah bete karena mager. Itu tandanya kamu belum dengerin Spada.
1: Yes, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin pagi kamu biar seru. Mau tahu info hits, tren terkini, sampai obrolan yang relate banget sama kehidupan anak muda zaman now? Semuanya ada di sini.
0: Dijamin suntuk kamu langsung lenyap dan energi positif kamu balik lagi.
1: Makanya jangan sampai kelewatan. Temenin aktivitas pagi kamu bareng Spada setiap hari mulai jam 5 sampai 10 pagi cuman di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Om Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat sedharma dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Semoga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dianugerahi kedamaian dan kebahagiaan umur panjang. Untuk itulah, mari kita resapi bunyi sloka pada kitab Manawa Dharma Sastra bab 6 sloka 31 sebagai berikut.

artinya atau hendaknya ia berjalan dengan penuh keyakinan menuju terus ke timur laut, hidup dengan air dan udara saja sampai badannya terkapar kepayahan. Umat Sudharma yang kami hormati, dalam kutipan sloka tersebut menegaskan bahwa perjalanan menuju Brahman menuntut arah hidup yang jelas, keyakinan yang teguh, kesederhanaan dalam menjalani kehidupan, dan ketekunan yang tidak pernah padam. Arah timur laut melambangkan orientasi menuju cahaya pengetahuan dan kehadiran Tuhan. Sedangkan hidup dengan kebutuhan yang sederhana mengajarkan kebebasan dari belenggu keinginan. Pada akhirnya, yang dinilai bukanlah seberapa jauh seseorang melangkah secara fisik, tetapi seberapa setia ia menjaga Dharma hingga akhir hayat. Ketika seluruh hidup diarahkan kepada Tuhan, setiap langkah menjadi tapas, setiap napas menjadi doa, dan seluruh perjalanan hidup menjadi jalan menuju moksa. Pendengar sekalian yang kami banggakan, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan renungan suci ini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang tepat di benak para pendengar sekalian. Semoga renungan ini bermanfaat. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Parama Santi.

0: listening to Pro 2 FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro

Demam Perdua, pemerintah Kabupaten Buleleng mengusulkan penambahan fasilitas pengaman jalan guardrail di jalur curam Bedugul menuju Lovina dan Seririt kepada Kementerian Perhubungan. Usulan tersebut ditunjukkan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan pada sejumlah titik yang memiliki medan terjal dan rawan kecelakaan. Bupati Buleleng Inyoman Sucitra mengatakan fasilitas pengaman jalan dibutuhkan untuk memberikan perlindungan tambahan bagi kendaraan yang melintas di jalur dengan kondisi geografis yang cukup menantang. Pemerintah daerah mendorong agar titik-titik rawan mendapatkan perhatian melalui penambahan perlengkapan keselamatan jalan. Sementara itu, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bali untuk menindaklanjuti kasus gigitan monyet liar terhadap seorang siswa SD Negeri 2 Wanegiri, Kecamatan Sukesade. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penanganan satwa sekaligus mencegah kejadian serupa terulang di lingkungan sekolah. Kepala Distrikpora Kabupaten Buleleng Ida Bagus Gede Surya Barata mengatakan pihaknya akan menyampaikan koordinasi secara tertulis kepada BKSDA untuk penanganan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan konservasi. Koordinasi sebelumnya juga melibatkan pihak sekolah, kepolisian, TNI, perwakilan BKSDA, komite sekolah, serta orang tua siswa. Sekian info Perdua untuk hari ini. Aku Ita Saputri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Perdua, RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up and up. With the bass line. Welcome to Spada.
1: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
3: Spada!
0: Welcome to Spada.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Pro 2. Senang banget ketemu lagi bareng aku, Ita Saputri, di Spada. Sampai nanti jam 10 pagi. Untuk hari ini, hari Senin ya, 12 Oktober 2026. Ketemu lagi di hari Senin, hari yang biasanya agak sedikit sibuk gitu kan dari hari-hari biasanya. Mudah-mudahan kamu tetap semangat untuk jalanin hari ini dan semoga semuanya lancar ya. Oke, teman Pro 2, aku pun tanya dulu dong, kalau kamu lagi beli kopi, lagi jajan di kantin atau lagi makan bareng teman, mungkin lagi belanja di minimarket, biasanya pakai bayar apa? Mungkin kamu pakai uang tunai atau tinggal scan kris? Sekarang coba perhatiin kebiasaan orang-orang di sekitar kita. Ada yang masih nyaman mengeluarkan uang ya, tapi ada juga yang langsung ngambil handphone ketika waktunya bayar. Bahkan kadang sebelum sampai di kasir kita udah nyiapin aplikasi pembayaran di handphone. Tinggal scan, masukin nominal kalau diperlukan, konfirmasi, dan selesai. Gak perlu repot cari uang pas ya, atau mungkin nunggu kembalian. Jadi pembayaran digital memang semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Untuk anak muda yang terbiasa pakai smartphone, cara pembayaran seperti ini terasa lebih praktis dan mudah dilakukan. Tapi aku penasaran sih, apakah kita memilih cashless memang karena lebih praktis atau ada alasan lain yang membuat cara pembayaran ini kerasa lebih menarik?

0: pagi-pagi udah bete karena mager. Itu tandanya kamu belum dengerin Spada.
1: Yes, selamat pagi teman Pro2. Nemenin pagi kamu biar seru. Mau tahu info hits, tren terkini, sampai obrolan yang relate banget sama kehidupan anak muda zaman now? Semuanya ada di sini.
0: Dijamin suntuk kamu langsung lenyap dan energi positif kamu balik lagi.
1: Makanya jangan sampai kelewatan. Temenin aktivitas pagi kamu bareng Spada setiap hari mulai jam 5 sampai 10 pagi cuman di Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro2 Singaraja. Spada.

Kalau menurut aku, teman perdua, salah satu alasan pembayaran cashless banyak dipilih anak muda adalah karena cara ini cocok dengan aktivitas yang serba cepat ya. Bayangkan ketika kita sedang istirahat sebentar, pengen beli makan, terus harus segera kembali beraktivitas. Pembayaran digital bisa membuat transaksi terasa lebih sederhana selama tempat tersebut menyediakan layanan yang sesuai dan sistemnya juga berjalan dengan baik. Selain itu, kita juga bisa melihat riwayat transaksi melalui aplikasi tertentu. Ini tuh bisa bantu kita untuk tahu ya pengeluaran yang sudah dilakukan tanpa harus mengandalkan ingatan atau menyimpan semua surat belanja. Ada juga faktor kebiasaan. Ketika semakin banyak tempat menerima pembayaran digital, kita jadi semakin terbiasa menggunakannya. Mulai dari minimarket, tempat makan, sampai sejumlah pedagang kecil itu juga sudah menyediakan yang namanya kris. Belum lagi promo atau penawaran khusus yang terkadang tersedia melalui metode pembayaran tertentu. Tapi menurutku sih menarik juga kalau kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita menggunakan cashless karena memang sesuai kebutuhan atau karena sudah terbiasa melihat orang lain melakukannya?

0: Ngantuk banget nih.
1: Jam rawan nih guys. Baru juga jam 10, tapi muka udah melar kayak karet bekas.
2: Makanya, jangan keseringan skip sarapan atau cuma ngandelin kopi saset doang.
0: Duh, pantesan otakku nge-lag pas guru jelasin. Butut naga ternyata.
1: Tenaga juara itu asalnya dari piring kita. Makanya, yuk manfaatin program makan bergizi gratis alias MBG.
2: Menunya komplit, ada karbo, protein hewani, sayur segar, sampai buah. Nggak cuma enak, tapi pas buat asupan harian kita.
1: Biar nggak gampang sakit, fokus belajar, dan makin produktif mengejar mimpi.
2: Makan bergizi, fisik jadi happy.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Jadi teman berdua, ada satu hal yang menurutku penting dibahas ketika kita semakin terbiasa menggunakan pembayaran digital. Karena transaksi terasa mudah, kita kadang nggak terlalu memperhatikan jumlah pengeluaran. Misalnya hari ini beli minum, makan siang, kemudian beli cemilan. Masing-masing mungkin terasa murah, tapi kalau dilakukan berkali-kali, total pengeluarannya bisa cukup besar. Apalagi kalau kita jarang memeriksa riwayat transaksi. Bisa-bisa dong. Saat ngecek saldo kita baru sadar uang yang dipakai ternyata lebih banyak daripada perkiraan. Makanya kebiasaan cashless perlu diimbangi dengan kesadaran mengatur uang. Kita bisa mulai dengan memeriksa nominal sebelum mengkonfirmasi pembayaran. Cek riwayat transaksi secara berkala dan mastiin kalau nama penerima atau tujuan pembayarannya juga sudah benar. Jangan lupa menjaga keamanan akun dan kode autentikasi. Jangan membagikan PIN atau kode OTP kepada orang lain sekalipun orang itu mengaku berasal dari layanan pembayaran. Dan satu hal lagi, jangan mudah tergoda melakukan pembelian hanya karena ada promo. Diskon tetap berarti mengeluarkan uang, jadi pastikan barang atau layanan yang dibeli memang sesuai dengan kebutuhan kamu.

0: Ini dia teman berdua, lagu terbaru
1: bulan ini. Yes, I'm

Bencana itu udah bikin panik, jangan ditambah hoax yang makin bikin bingung. Di zaman serba digital kayak sekarang, info soal bencana gampang banget tersebar. Tapi nggak semua benar, makanya jangan asal share info sebelum dicek. Pastikan dari sumber resmi kayak BMKG, BNPB, atau BPBD setempat. Kamu bisa jadi penyebar panik atau penyebar kebenaran, pilih yang mana? Yuk jadi generasi digital yang bijak dan bertanggung jawab, karena info yang benar bisa nyelamatin nyawa.

bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Spada.

Suka baca novel cinta yang bikin baper? Cinta di Bawah Tudung Saji, karya Tony Pratama, bisa banget jadi pilihan. Ceritanya tentang 4 sahabat cewek, Nobel, El Green, Atira dan Windy yang udah akrab sejak SMA. Persahabatan mereka jadi makin seru gara-gara diramalkan jodohnya oleh seorang kakek misterius lewat isi dulang makanan, tradisi khas Bangka Selatan. Awalnya mereka cuma anggap itu bercandaan, tapi ternyata ramalan ini bikin mereka mikir serius tentang cinta dan masa depan. Tony Pratama menghadirkan vibe santai ala anak muda dengan cerita yang relatable. Grup BBM jadi tempat mereka ngobrol tiap malam, mulai dari bahasa receh sampai yang mendalam. Atira, si pecinta warna oranye garis keras, sering bikin suasana jadi ramai. Meski cerita dibalut humor, ada momen reflektif di mana masing-masing karakter mulai mempertanyakan makna hidup dan cinta. Nobel si koleris tegas, El Green si melankolis, Atira yang ceria, dan Windy yang kalem bikin cerita terasa hidup dan penuh warna. Kekuatan novel ini ada di gaya penulisan yang ringan dan humoris. Plus, penggabungan tradisi lokal seperti dulang makanan yang jadi elemen penting cerita. Pembaca nggak cuma diajak menikmati tradisi unik Bangka Selatan, tapi juga merenungkan makna toleransi dan kebahagiaan dari hal-hal sederhana. Kalau kamu cari novel yang ringan tapi meaningful, Cinta di Bawah Tudung Saji bakal bikin kamu senyum-senyum sambil mikir. Cocok buat masuk daftar bacaan santai kamu.

0: sepada mase.
1: Emang boleh sepada itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Teman Pro 2, biasanya kalau dengar kata gosip yang terbayang pasti obrolan tetangga sambil duduk di depan rumah. Tapi buat seorang nenek asal Kolombia bernama Dona Miriam, gosip justru diklaim bisa menghasilkan uang bahkan sampai punya dua rumah. Di usia 67 tahun, Miriam menyebut dirinya sebagai Cimosa profesional. Ia mengaku mengumpulkan cerita tentang tetangganya, mencatat informasi, bahkan menyimpan foto sebagai bukti. Gosip biasa katanya dihargai puluhan ribu rupiah, sementara untuk rahasia tertentu ia mengaku pernah menerima bayaran hingga hampir 4 juta rupiah. Tapi teman Pro 2, klaim soal dua rumah itu belum terverifikasi secara independen ya. Nah, kalau informasi pribadi orang lain bisa menghasilkan uang, menurut kamu ini bisnis yang kreatif atau justru sudah melewati batas privasi?

0: Aduh, bocil.
1: Bocil apa sih bocil?
0: Bocil.
1: Enggak bocil. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Produa Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Sore Ceria.
1: Ada satu hal yang makin penting di era digital ini, teman berdua. Jaga apa yang kamu bagikan di internet. Indonesia sudah menerapkan aturan baru untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital sejak 2026, teman berdua. Kamu sendiri juga perlu lebih sadar sebelum mengunggah foto, membagikan lokasi, memberikan data pribadi, atau mengikuti tautan yang nggak jelas nih, teman berdua. Jejak digital bisa jauh lebih sulit dihapus daripada yang kamu kira. Jadi tetap lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial ya teman berdua.
0: Sore Ceria jam 3 sampai jam 7 malam.

0: besok pelajaran bahasa Inggris. Males banget.
1: Loh, emang kenapa?
0: Ya iyalah, susah itu.
1: No, ya dek. Siapa bilang belajar bahasa Inggris itu susah? Sini, aku kasih tahu tempat belajar bahasa Inggris yang mudah, seru, dan gratis.
0: Hah? Di mana tuh?
1: Yuhu, bener banget. Jawabannya ya di English Corner Pro 2 era di Singaraja lah. Di sini, kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan cara yang fun dan gampang bareng narasumber ahli dan host berpengalaman. Yuk dengerin English Corner di Pro 2 era di Singaraja setiap Jumat pukul 17-18 WITA. Don't miss it. Belajar bahasa Inggris jadi lebih seru di Pro 2 English Corner. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman Pro2 lagi ramai ya, tren ubah foto jadi ala-ala tahun 80-an. Hasilnya memang vintage dan juga estetik, tapi jangan sampai kita lupa satu hal, yaitu privacy. Foto wajah ternyata termasuk data pribadi, apalagi kalau foto itu diproses menggunakan aplikasi atau layanan tertentu. Bisa aja ada informasi lain yang ikut tersimpan, termasuk metadata. Jadi sebelum asal upload foto, coba dicek dulu aplikasi yang kamu pakai, izin aksesnya, kebijakan privasinya, dan bagaimana data kita dikelola. Karena ikut tren boleh aja, tapi tetap harus tahu apa yang terjadi dengan data pribadi kita ya. Foto boleh vintage ala 80-an teman Pro2, tapi urusan jaga privasi jangan sampai ketinggalan zaman dong ya.

0: Bali sekarang ada yang bunuh diri di Bali loh.
1: Oh iya, miris sekali ya. Gak nyangka, masih muda-muda lagi. Orang yang kelihatan baik-baik saja, ternyata di dalamnya lagi hancur.
0: Iya benar, dan sayangnya masih banyak loh yang menganggap stres itu cuma kurang ibadah atau kurang bersyukur.
1: Padahal kesehatan mental itu nyata, sama pentingnya kayak fisik. Harusnya kita saling dengerin, bukan menghakimi gitu.
0: Betul, kita harus peduli kalau ada teman yang kelihatan murung. Jangan cuek ya, sekedar duduk dan mendengarkan cerita mereka bisa menjadi penyelamat lebih dari yang kita kira loh.
2: Stop bunuh diri. Bunuh diri bukan solusi menyelesaikan masalah.
3: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja. Spada.

Kolom Redua, siapa sangka sih kolom komentar TikTok ternyata bisa jadi awal sebuah pernikahan. Ini dialami Maya, perempuan asal Bekasi yang sering kena ghosting ya, dan gak menyangka bakal bertemu jodoh lewat media sosial. Ceritanya berawal dari unggahan iseng tentang usia yang sudah 34 tahun tapi belum juga menikah. Tiba-tiba ada seorang perempuan yang menawarkan kakak laki-lakinya untuk berkenalan. Jadi dari komentar, lanjut ke DM, bertukar nomor telepon, sampai akhirnya hubungan mereka makin serius. Maya dan Maulana pun resmi menikah di bulan Juli kemarin. Jadi yang awalnya cuma komentar sederhana malah berujung ke pelaminan. Tapi ingat ya teman Pro 2, tetap kenali calon pasangan kamu dengan baik. Kalau menurut kamu berani gak dikenalin jodoh sama orang asing lewat media sosial?

0: Pengen kompak kayak kita?
1: Iya. Pengen terspada-spada kayak kita?
2: Iya. Makanya dengerin Spada dari jam 5 sampai jam 10 pagi.
1: Cuma di Pro 2 FM.

0: Sekarang ini, istilah NPD kayaknya udah jadi kata yang gampang banget dilempar di kolom komentar. Padahal, NPD bukan sebutan buat orang yang cuma suka pamer atau pengen diperhatiin. NPD adalah singkatan dari Narcissistic Personality Disorder, yaitu gangguan kepribadian yang punya ciri dan proses diagnosis yang gak bisa disimpulkan dari satu atau dua perilaku saja. Jadi, sebelum ikut-ikutan bilang seseorang NPD, coba diingat lagi deh, kita melihat kehidupannya cuman beberapa detik, sementara diagnosis butuh proses yang jauh lebih panjang. Bijak bermedia sosial juga berarti bijak menggunakan istilah kesehatan mental.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.